Haji tahun 2007 telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Kesepakatan ini diputuskan dalam rapat kerja. Pengumuman penetapan biaya perjalanan ibadah haji langsung disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko yang menyebutkan BPIH tahun ini sebesar 98.466.000 per calon jemaah haji. Dari total BPIH 2027 itu, pemerintah dan DPR menyepakati untuk komponen biaya perjalanan ibadah haji sebesar 55,50%. Artinya untuk satu orang calon jemaah haji mendapatkan tanggungan pembiayaan BPIH secara mandiri sebesar 54.648.000. Panja Komisi 8 DPR RI dan Panja Pemerintah mengenai BPIH sepakat bahwa BPIH tahun 1448 Hijriah per jemaah rata-rata sebesar 98.466.351 rupiah. BPIH yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar 54.648.000 atau sebesar 55,50% dari total BPIH tahun 1448 Hijriah. Sementara itu sisanya jelaskan dihitung akan ditanggung dengan sumber pembiayaan dari komponen nilai manfaat pengelolaan keuangan haji. Merincikan nilai manfaat pengelolaan keuangan haji yakni sebesar 43.817.526 per jemaah atau 44,50% dari rata-rata BPIH. Cintana Puan, menariknya dari hasil keputusan tersebut, pemerintah dan DPR menyepakati pemberian subsidi bagi para calon jemaah haji reguler. Skema subsidi ini dijelaskan pimpinan DPR Dasko yakni terhadap komponen biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat. Ia menjelaskan dari total BPIH yang ditanggung jemaah sebesar Rp54.648.000 akan dikurangi pada setoran awal jemaah sebesar Rp25.000 karena setiap jemaah sudah menyetor Rp25.000 pada saat setoran awal atau pendaftaran haji. Wakil Ketua DPR RI menyebut calon jemaah haji akan memperoleh virtual account senilai Rp3.4.000.000. Pemerintah memberikan subsidi 3,2 juta untuk masing-masing calon jemaah haji. Dengan demikian, para jemaah harus membayarkan pelunasan BPIH sebesar tinggal Rp23 juta saja. Setelah dikurangi setoran awal sebesar Rp25.000.000 dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar Rp3.400.000, maka pelunasan BPIH jemaah haji tahun 1448 Hijriah sebesar rata-rata menjadi setelah subsidi oleh pemerintah menjadi Rp23.248.000. Demikian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya akan disampaikan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Penjemaah jatuhan dan puan juga dapat membaca ragam informasi lainnya di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ayo break. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Banyak banyak tuan dan puan di penghujung pekan hari Sabtu ni kadang-kadang tidak tertutup kemungkinan ada karib kerabat atau tetangga yang mengadakan kenduri pesta ya, nikah kahwin kah atau mungkin kenduri khitanan anak ya. Nah, cinta dan puan pernah tentunya melihat suasana dapur yang ramai menjelang pesta pernikahan atau kenduri. Ada sibuk yang mengupas bawang, mengulek bumbu, memotong sayuran, sementara lain yang mengaduk gulai dalam kuali besar ya. Beri suasana ramai, penuh canda dan setiap orang memiliki tugas masing-masing. Inilah tradisi masak bersama yang tidak sekadar bertujuan menyediakan makanan untuk para tetamu. Di dalamnya terdapat nilai gotong royong, kekeluargaan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam masyarakat sendiri, termasuk masyarakat Melayu, semangat saling membantu sejalan dengan nilai kebersamaan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Menariknya, dapur seringkali menjadi tempat berlangsungnya pewarisan budaya, resep masakan, cara mengolah rempah, hingga petuah dari orang tua dapat diteruskan sambil bekerja sama. Nah, anak muda pun belajar bahwa sebuah pesta bukan hanya tentang kemeriahan acara, tetapi juga tentang siapa saja yang ikut membantu menyukseskannya. Cinta dan puan, di tengah kehidupan yang semakin praktis, tradisi masak bersama patut terus dirawat. Sebab yang dimasak bukan hanya hidangan untuk para tetamu, tetapi juga rasa persaudaraan yang mempererat hubungan antar sesama.

Kacamata tuan dan puan, nilai budaya dalam tradisi masak bersama tentulah memperkuat semangat gotong royong, di mana pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan ketika dilakukan bersama-sama. Tuan rumah tidak perlu menanggung seluruh persiapan pesta sendirian karena warga sekitar ikut membantu. Mempererat hubungan kekeluargaan, dapur menjadi tempat orang-orang berbincang, bercanda, bertukar cerita dan mempererat silaturahmi. Bahkan orang yang sebelumnya jarang bertemu bisa kembali akrab seketika bekerja bersama.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Selamat kita bergabung bersama program Masa 1 untuk ikuti info cuaca hari ini.
1: Tokan Hilir 1 titik, Siak 2 titik, Indragiri Hilir 2 titik, dan Kabupaten Indragiri Hulu 4 titik. Sobat cuaca, dengan kondisi asap yang masih cukup tebal di wilayah Riau, kami menghimbau untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap dampaknya pada kesehatan, terutama sistem pernapasan. Kami juga menghimbau untuk sobat memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan dan membatasi aktivitas di luar rumah apabila kondisi asap.

0: FM, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: kami di sini.
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Macam-macam tahun depan kembali kita bersama di program Beranda Budaya berkaitan dengan tradisi masak bersama, mempersiapkan juadah atau hidangan untuk kenduri, pesta, nikah kawin dan sebagainya. Citunopan selain daripada mempererat hubungan kekeluargaan, tidak kalah pentingnya yaitu mewariskan pengetahuan kuliner tradisional itu sendiri. Di mana ketika memasak bersama generasi yang lebih tua dapat mengajarkan cara meracik rempah, mengolah bahan makanan, dan menyiapkan hidangan khas daerah kepada generasi muda. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab, di mana setiap orang memiliki peran dalam menyukseskan pesta. Tradisi ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sebuah keluarga juga dapat menjadi kebahagiaan lingkungan sekitarnya. Di mana Citarumpan, kalau gulai sudah terhidang, nasi sudah tersaji, dan para tamu datang dengan senyum bahagia, disitulah terasa bahwa kebersamaan menjadi salah satu bumbu terpenting dalam sebuah perayaan.

Ketemuan demikian pembahasan kita tentang bagaimana tradisi masak bersama untuk sebuah hajatan atau pesta. Semoga bermanfaat, gotong royong tetap hidup di tengah masyarakat kita karena pekerjaan yang dilakukan bersama akan terasa lebih ringan dan kebahagiaan pun menjadi lebih bermakna.

0: melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 2.300 berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.
3: Klideh, kita sudah sering mendengar kalimat klideh yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klideh. Klidian atau ngliteh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klideh bukan kejahatan jalanan.

0: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dan lampuan razia penyakit masyarakat pekat yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru mendapat dukungan DPRD. Legislatif meminta Pemko menindak hotel tak berizin. Anggota DPRD Pekanbaru Muhammad Sabardi menilai penertiban tersebut penting untuk menindaklanjuti aduan masyarakat serta menegakkan ketertiban umum untuk mengawasi kepatuhan perizinan usaha hotel dan wisma. Sabarudin, pemerintah memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan tersebut selama pelaksanaannya berpedoman pada peraturan yang berlaku. Pemerintah juga ingin menekankan perilaku menyimpan, maksud kami juga ingin menekan perilaku menyimpan dan norma sosial termasuk lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT. Apalagi Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi yang memiliki identitas budaya Melayu yang erat kaitannya dengan nilai-nilai Islam. Bagaimanapun kita ini berada di Pekanbaru yang berbudaya Melayu. Yang namanya Melayu identik dengan Islam, apalagi ada peraturan ketertiban umum. Hal-hal yang melanggar ketertiban umum harus ditindak, jelasnya. Yang menilai penegakan ketertiban umum perlu dilakukan secara konsisten. Tidak hanya soal dugaan pelanggaran norma sosial. Sabarudi juga minta Pemko Pekanbaru menindaklanjuti temuan persoalan perizinan usaha dalam razia tersebut. Kalau perlu, Pemko harus menindaklanjuti perizinan hotel dan juga pajak. Karena pada saat razia, pemerintah menemukan hotel yang tidak memiliki izin dan juga izin yang sudah lama mati. Yang mengungkap banyak menerima aduan masyarakat terkait aktivitas di tempat penginapan. Untuk itu, ia berharap pemerintah tidak hanya melakukan razia tetapi juga menindaklanjuti temuan di lapangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebelumnya, Pemko Pekanbaru menggelar razia penyakit masyarakat yang dipimpin Wakil Wali Kota Pekanbaru Markaris Anwar. Bersama Satpol PP, dalam operasi tersebut petugas mengamankan 28 orang untuk menjalani mendapat pendataan lebih lanjut. Razia menyasar 5 lokasi, yakni Hotel Aquat di Jalan Tuan Kutambusai, Homestay Bintang 5 di Jalan Arifin Ahmad, Wisma SMR di Jalan HR Subrantas, Parma Hotel Jalan SM Amin, serta tempat hiburan malam Live House di Jalan Soekarno-Hatta. Tim gabungan juga menemukan sejumlah persoalan perizinan di beberapa hotelnya dan wisma yang diperiksa. Petugas mengamankan 5 orang dan menemukan dugaan ketidaksesuaian izin dengan kegiatan usaha. Sementara itu 13 diamankan di hotel lainnya di Homestay Bintang 5 karena pengelola disebut tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan saat pemeriksaan. Di Wisma SMR petugas mengamankan 4 orang. Pemeriksaan juga menemukan perizinan usaha yang disebut telah kadaluarsa. Adapun di Parma Hotel 6 orang diamankan sedangkan pengelola tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan ketika diperiksa. Ia juga menyebut petugas menemukan pasangan yang diduga bukan suami istri di sejumlah kamar hotel dan wisma. Sebagian orang yang diperiksa tersebut tidak dapat menunjukkan identitas atau dokumen yang membuktikan status pernikahan. Pelaksanaan razia mengacu pada sejumlah regulasi, diantaranya Peraturan Nomor 16 Tahun 2012.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Jangan bersama kami di program Beranda Budaya Sabtu ya, penghujung pekan 10 Oktober. Baru lagi awal pekan, tiba-tiba sudah tanggal 10 saja ya. Begitulah hari ya, kita lalui dan umur kita. Cenderungan tradisi berkaitan dengan musim kemarau, dimana sejak dahulu masyarakat hidup dekat dengan alam mengembangkan cara tersendiri untuk menghadapi kemarau. Ada yang bergotong royong membersihkan sumber air, mengatur penggunaan air untuk pertanian, mengadakan doa bersama ketika kekeringan berkepanjangan, hingga menjalankan ritual adat yang diwariskan turun-temurun. Misalnya ada tradisi gundala-gundala, ini dilakukan oleh saudara kita di Sumatera, ya ini di Sumatera Utara. Masyarakat Karo mengenal istari gundala-gundala, yaitu kesenian bertopeng yang berkaitan dengan ritual memohon hujan saat kemarau panjang. Tradisi ini memperlihatkan bagaimana seni pertunjukan menjadi bagian dari hubungan spiritual masyarakat dengan alam. Ada pula tradisi cowongan, cowongan yaitu tradisi dari masyarakat Banyumas, Jawa Tengah pula. Merupakan tradisi memohon hujan yang menggunakan perlengkapan berbentuk boneka atau alat menyupai gayung, disertai tambang dan doa. Maksud kami tembang dan doa ya, lagu dan doa. Tradisi ini mencerminkan harapan masyarakat agar kemarau panjang segera berakhir. Kemudian ada pula bahkan manten kucing, di mana ini adalah tradisi yang ada di Tulung Agung, Jawa Timur, di Desa Pelem, Kecamatan Campuradat. Ini dilakukan ketika kemarau panjang, prosesi adat mencakup memandikan dua kucing di sumber air. Dilanjutkan dengan doa bersama, manten kucing menjadi contoh tradisi lokal yang diwariskan antar generasi. Ada pula kawin cai Kuningan, Jawa Barat, yaitu merupakan upacara adat yang berkaitan dengan permohonan air untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan hidup. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya mata air bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat, khususnya petani. Demikian itu Roman, beberapa tradisi masyarakat Indonesia dalam musim kemarau. Ada lagi tradisi gebuk ende Karangasem Bali, di mana merupakan tradisi pertunjukan melibatkan dua orang menggunakan rotan dan perisai. Dalam percayaan masyarakat setempat, tradisi ini berkaitan dengan permohonan hujan ketika kemarau berkepanjangan. Dan di Sulawesi Tengah juga ada tradisi berkaitan dengan musim kemarau yang disebut dengan Morakeke Sigi, di mana masyarakat dari 5 desa di Kabupaten Sigi melaksanakan ritual adat Morakeke di Sungai Wuno untuk memohon hujan. Sungai tersebut memiliki peran penting sebagai sumber air bagi kebutuhan sehari-hari dan pertanian warga.

0: sahabat Nyeputu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Tari Basalang merupakan tari kreasi yang menggambarkan kegotong-royongan di masyarakat Rengat. Gotong royong ini umumnya dilakukan ketika orang-orang sibuk mencari ikan beramai-ramai, menggunakan jala dan juga sampan. Kegiatan ini dilaksanakan ketika air laut surut. Tari ini juga menggambarkan bagaimana cara menangkap ikan, bagaimana setelah menangkap ikan dengan gerakan menari, berenang beramai-ramai, bersenda gurau, dan memiliki getaran yang dinamis, ketegaran, dan keceriaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banyumanyu Turan Pan, juru parkir liar kembali beraksi di Kota Pekanbaru. Baru-baru ini warga dibuat resah oleh ulah juru parkir di depan Indomaret kawasan Rumah Sakit Awal Bros, Jalan Jenderal Sudirman. Jukir lokasi ini minta tarif parkir di luar ketentuan. Dinas Perhubungan pun sudah turun ke lokasi dan menangkap jukir tanpa seragam ini. Menanggapi itu, anggota Komisi 4 DPRD Pekanbaru, Faisal Islam, minta Dishub melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dan pengawasan parkir. Sebab peristiwa serupa sering terjadi meski sudah ditertibkan, kadang sebagian warga malas untuk melapor. Menurut Faisal, persoalan liar jukir liar yang terus berulang menunjukkan masih perlunya pembenahan dalam pengawasan di lapangan. Yang menilai penataan parkir harus dilakukan secara serius agar masyarakat mendapatkan kenyamanan dan rasa aman saat memarkirkan kendaraan. Jangan ada keluhan lagi dari masyarakat soal parkir, tegasnya. Dishub juga diminta memastikan seluruh jukir yang bertugas di lapangan menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Jukir juga diingatkan tidak menarik biaya di luar tarif resmi yang telah ditetapkan pemerintah Kota Pekanbaru. Tarif parkir sudah jelas, kalau parkir kendaraan roda 2 Rp1.000 dan roda 2 dan roda 4 Rp2.000, jangan melebihi. Ia juga mengingatkan jika pengendara sepeda motor memberikan uang Rp2.000, jukir harus kembalikan kepada pengendara. Kalau pengendara motor kasih uang Rp2.000, ia juga mengingatkan kepala unit pelayanan terpadu parkir yang baru dilantik agar segera melakukan pembenahan dan memperkuat pengawasan terhadap para jukir di lapangan. Yang mengingatkan persoalan jukir liar tidak boleh hanya ditangani setelah menjadi viral di media sosial atau mendapat keluhan dari masyarakat. Ini tugas yang untuk membereskan soal jukir-jukir, jangan menunggu viral baru turun, jelasnya. Demikian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk kabar selanjutnya kami sampaikan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh, loh, loh, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.

Danau Paniai. Cituan dan Puan, Danau Paniai terletak di Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua. Untuk menuju danau ini, kita dapat menempuhnya dari Kabupaten Nabire atau Kabupaten Timika. Danau ini menawarkan panorama indah yang masih alami dan terawat. Danau ini memiliki luas sekitar 14.500 hektar, menyajikan air danau yang biru dengan suasana yang asri dan tenang. Di sini kita dapat menikmati suasana dengan menyewa perahu, memancing, atau sekedar duduk di pinggir danau sambil minum teh atau kopi hangat yang dijual di warung-warung yang ada di sekitar tepi Danau Paniai. Cituan dan Puan, danau yang dikelilingi deretan pegunungan ini memiliki fungsi sebagai tempat budidaya ikan. Tak heran bila Danau Paniai dapat dijumpai berbagai jenis ikan seperti ikan mujair, ikan nila, ikan mas, ikan sembilan hitam, dan ikan pelangi yang memiliki nilai jual tinggi. Pesona matahari tenggelam dari Danau Paniai juga sayang untuk dilewatkan begitu saja. Tidak jauh dari Danau Paniai juga terdapat perkampungan suku Mi dan suku Moni yang merupakan suku terbesar penghuni dataran tinggi Paniai, yang Danau Paniai ini pernah dinobatkan sebagai danau terindah di dunia dalam konferensi danau sedunia pada tahun 2007 yang diselenggarakan di India.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI di udara, program 4 berseri, berserinan Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Mengenal rumah adat di Indonesia.
3: Rumah Adat Provinsi Jambi.

Rumah Adat Jambi adalah rumah panggung Kajang Leko yang merupakan konsep arsitektur dari Marga Batin. Hingga sekarang, orang Marga Batin tetap mempertahankan adat istiadat yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka. Bahkan, peninggalan Kajang Leko pun masih dapat dinikmati keindahannya dan masih dipergunakan hingga kini. Salah satu perkampungan batin yang masih utuh hingga sekarang adalah Kampung Lamodi Rantau Panjang. Rumah panggung Kajang Leko memiliki bentuk persegi panjang. Keunikannya terletak pada konstruksi dan seni ukiran yang menghiasi bangunan. Ada tiga macam rumah Kajang Leko, yaitu pintu tegak, pintu masih dinding, dan pintu balik melintang. Rumah adat Kajang Leko memiliki ciri khas yaitu berstruktur rumah panggung dengan memiliki dua buah tangga. Terdapat beragam motif ukiran rumah pada setiap dindingnya, provinsi seperti ukiran motif ikan yang melambangkan bahwa masyarakat Melayu adalah masyarakat nelayan. Sementara motif buah-buahan, bunga, dan daun melambangkan pentingnya peran hutan dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi.

Penerapan penghijauan di sekitar rumah dapat dimulai dengan langkah praktis yang mudah diterapkan untuk menciptakan udara yang segar dan lingkungan yang asri. Ya, seperti pemanfaatan hari libur seperti akhir pekan ini ya. Yang pertama, memanfaatkan pot dan tanaman gantung. Nah, jika halaman rumah sempit, gunakan pot gantung atau letakkan pot di sudut-sudut bangunan. Cara ini membuat rumah tetap hijau tanpa memakai banyak tempat. Buat taman vertikal, tempelkan atau pasang rak tanaman di dinding di luar rumah. Ini adalah solusi cerdas untuk dinding yang kosong agar terlihat lebih hidup dan sejuk. Tanaman-tanaman produktif atau penunduh, pilih tanaman yang indah sekaligus bermanfaat. Nah, kan sayang kalau tanamannya sudah rindang hanya dapat untuk teduhnya saja. Alangkah baiknya juga menghasilkan buah. Nah, di sekitar rumah, seperti tanaman hias, daun, bunga, atau pohon buah dalam pot, ada juga bisa menanam pohon rindang di halaman jika memiliki lahan yang lebih. Memanfaatkan sampah organik jadi kompos, olah-olah sisa daun kering dan sampah dapur organik menjadi pupuk kompos. Pupuk ini bisa langsung gunakan untuk menyuburkan tanaman di rumah.

0: bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
1: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
2: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan Ibu cemasnya berlebihan.
0: Gimana gak cemas Pak? Setiap kali hujan deras kita kebanjiran.
2: Bu, duduk bukan berarti hujan Bu.
0: Kenyataannya Pak, banjir.
3: Untuk hidup lebih baik, budayakan, jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit. Jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali. Lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal. Sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun di daerah rawan banjir. Dan lakukan penghijauan hutan kembali. Bebas cemas, ya bebas banjir!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Nagari Sianok Anam Suku dan berakhir di Kecamatan Palupu. Ngarai Sianok memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga menjadi salah satu objek wisata andalan Provinsi Sumatera Barat. Ngarai Sianok yang dalam jurangnya sekitar 100 meter ini membentang sepanjang 15 km dengan lebar sekitar

yang dialiri Batang Siangi. Di zaman kolonial Belanda, jurang ini disebut juga sebagai Kerbau Wengan atau Kerbau Sangat karena banyaknya kerbau liar yang hidup bebas di dasar ngarai ini. Batang Siano ini bisa diarungi dengan menggunakan kano dan kayak yang disaranai oleh suatu organisasi olahraga air, race. Rute yang ditempuh adalah dari Nagari Lambah sampai Jorong Sitingkai, Nagari Palupuh selama kira-kira 3,5 jam. Di tepiannya, masih banyak dijumpai tumbuhan langka seperti rafflesia dan tumbuhan obat-obatan. Fauna yang dijumpai misalnya monyet ekor panjang, siamang, simpai, rusa,

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Ya teman-teman, untuk info kuliner kita siang hari ini saya kutipkan dari erik.co.id ya. Kali ini gulai ayam oncah pakis, lazatnya tradisi kaya gizi. Ya, cita teman-teman, berbicara tentang kuliner Nusantara rasanya tidak pernah ada habisnya. Salah satunya gulai ayam oncah pakis, hidangan yang memadukan gurihnya ayam dengan sayuran pakis dan kuah gulai yang kaya rempah. Bagi masyarakat yang terbiasa dengan masakan Melayu dan masakan berbumbu kuat, sajian seperti ini bukan sekedar pengisi perut, tetapi juga bagian dari kekayaan cita rasa dan tradisi mewariskan diwariskan generasi ke generasi. Dari sisi gizi jelas, ayam merupakan sumber protein hewani yang dapat membantu memenuhi kebutuhan protein tubuh. Sementara pakis sebagai sayuran dapat menyumbang serat, vitamin, mineral, dan sebagai senyawa alami dari kelompok sayuran. Kementerian Kesehatan RI menempatkan lauk sumber protein serta sayuran sebagai bagian penting dalam pola makan bergizi seimbang. Melalui konsep isi piringku, Kemenkes menganjurkan agar dalam sekali makan terdapat makanan pokok, lauk, sayur, dan buah dengan porsi yang seimbang. Namun ada satu hal yang diperhatikan dari gulai, yaitu penggunaan santan. Santan dapat membuat kuah terasa lebih gurih dan nikmat, tetapi juga menambah kandungan lemak dan energi pada makanan. Karena itu, menikmati gulai ayam oncah pakis sebaiknya tetap memperhatikan jumlah santan, porsi makan, serta bahan lain yang digunakan. Agar sajian ini semakin seimbang, gulai ayam oncah pakis dapat disantap bersama nasi secukupnya dan dilengkapi buah sebagai pencuci mulut. Komposisi seperti ini sejalan dengan prinsip isi piringku, yaitu sekitar separuh piring berisi sayur dan buah, sedangkan separuh lainnya berisi makanan pokok dan lauk. Dengan demikian, makanan tradisi tetap bisa dinikmati tanpa harus meninggalkan prinsip pola makan sehat. Jadi, gulai ayam oncah pakis bukan hanya menggugah selera, tetapi juga bisa menjadi bagian dari menu keluarga yang beragam. Ayam memberikan protein, pakis menambahkan unsur sayuran, sementara rempah-rempah menghadirkan aroma dan cita rasa khas Nusantara. Kuncinya adalah menikmati dalam porsi yang wajar dan tidak berlebihan menggunakan santan, garam maupun lemak, sebab menjaga keseimbangan untuk kesehatan tidak berarti harus meninggalkan kuliner tradisional, tetapi bagaimana kita menikmatinya dengan porsi dan komposisi yang lebih bijak. Selamat mencoba.

0: janji kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Mengenal rumah adat di Indonesia.
4: Rumah adat Provinsi Riau. Rumah adat Provinsi Riau dikenal dengan nama Selaso Jatuh Kembar. Dinamakan Selaso Jatuh Kembar karena ia memiliki selasar atau selaso yang lebih rendah dibandingkan dengan ruang tengah. Dari keseluruhan, bahan untuk pembangunan rumah adat ini adalah dari bahan alam. Atapnya terbuat dari daun rumbia yang diikat menggunakan rotan pada tulang atau pagar kuat. Sementara bagian lainnya seperti dinding, tiang, atau lantai terbuat dari kayu-kayu kualitas terbaik seperti kayu meranti, kayu punak, atau kayu medang. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar pada masa dahulu digunakan sebagai balai pertemuan adat. Oleh karena itu, rumah adat ini juga disebut sebagai Balai Selaso Jatuh. Kendati bukan digunakan untuk rumah tinggal, rumah adat ini tetap dibagi beberapa ruangan. Ada ruang untuk bermusyawarah dan ruang untuk menyimpan benda-benda. Selain ukurannya yang besar dan terdiri atas beberapa tingkat, ada beberapa karakteristik yang dimiliki rumah adat Selaso Jatuh Kembar dibandingkan rumah adat Melayu lainnya. Filosofi dan karakteristik yang kemudian menjadi ciri khas rumah adat Riau ini adalah memiliki silangan pada ujung atap atau perabung yang disebut sulo bayung dan silangan pada kaki atau yang disebut sayok layangan. Silangan ini merupakan simbol bahwa masyarakat Melayu Riau adalah masyarakat yang religius.

songket Melayu Pekanbaru merupakan kekayaan asli negeri Madani yang kaya dengan motif dan syarat dengan makna dan falsafahnya. Yang dahulu dimanfaatkan untuk mewariskan nilai-nilai azas adat dan budaya tempatan. Seorang pemakai songket tidak hanya sekedar memakai sebagai busana hiasan, tapi juga untuk memakai dengan simbol-simbol dan memudahkannya untuk mencerna dan menghayati falsafah yang terkandung di dalamnya. Kearifan itulah yang menyebabkan songket terus hidup dan berkembang, serta memberikan manfaat yang besar.

Setiap daerah memiliki makanan khas masing-masing. Salah satu kue tradisional yang cukup terkenal di Provinsi Riau adalah hasidah. Sayangnya, kue ini dari hari ke hari semakin langka dan sulit ditemukan. Kue hasidah terbuat dari bahan rempah-rempah berupa kayu manis, pandan, dan cengkeh yang menimbulkan rasa gurih dan manis serta lembut. Bentuk kue hasidah juga bermacam-macam. Ada berbentuk daun, bunga mawar, jambu, bulat, dan sebagainya. Konon, kue hasidah merupakan makanan khusus untuk para raja. Kue hasidah hanya boleh disajikan di saat-saat tertentu saja, yaitu pada acara kenduri, tunangan, hari raya keagamaan, syukuran, sampai pada prosesi mengantar kue ketika dua orang hendak menikah. Di samping itu, kue hasidah mempunyai aturan sendiri dalam tata cara memakannya. Makanlah kue hasidah dari bawah ke atas, karena bila dari atas ke bawah, kita dianggap tidak sopan oleh masyarakat.

0: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Kita nampuan kawasan Danau Kebun Nopi, Kecamatan Kuantan mudik dipadati ribuan masyarakat yang antusias menyaksikan pembukaan Paja Jalur Mini Jumat 9 Oktober 2026 kemarin. Perhelatan budaya ini digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Kuantan Singi ke-27 sekaligus memperingati Hari Olahraga Nasional ke-43. Acara dibuka secara resmi oleh pelaksana tugas atau PLT Bupati Kuansing Muhlisin di tengah kemeriahan masyarakat yang memadati kawasan wisata tersebut. Sebelumnya prosesi pembukaan rangkaian kegiatan telah diawali dengan senam bersama dan gerak jalan santai yang diikuti oleh jajaran pemerintah daerah serta kawasan serta warga setempat. Dalam sambutannya, PLT Bupati Haji Muhlisin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh masyarakat serta panitia yang telah bekerja keras menyukseskan agenda. Di samping itu, Bupati juga memberikan imbauan tentang terkait kondisi cuaca, mengingatkan masyarakat agar tetap mengutamakan keselamatan, kesehatan di tengah kondisi kabut asap yang saat ini sedang menyelimuti sejumlah wilayah. Pada kesempatan yang sama, Ketua KONI Kuansing Andi Cahyadi menjelaskan alasan strategis dibalik pemilihan Danau Kebun Nopi sebagai lokasi pusat kegiatan. Menurutnya, kawasan tersebut merupakan aset daerah yang memiliki potensi besar dan perlu dioptimalkan secara berkala. Demikian kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
0: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, gak level, makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
0: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

105,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cetuan dan Puan. Selamat siang. Senang sekali hari ini Fajri Yahdiati kembali hadir menemani ruang dengar Cetuan dan Puan. Dan kita akan bersama dalam rangkaian tepak siang jelang tepak petang hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Cetuan dan Puan, pekan baru hari ini diguyur hujan. Untuk Cetuan dan Puan yang tidak punya kepentingan khusus di luar rumah, sebaiknya di rumah saja ya. Karena kebetulan sepertinya hujannya akan berlangsung seharian ini. Kita patut bersyukur, alhamdulillah. Karena memang beberapa hari belakangan atau seminggu belakangan asap itu cukup tebal dan akhirnya dua hari ini sudah turun hujan. Dan hari ini dari pagi hujannya Cetan dan Puan. Nah, tapi kalau untuk Cetan dan Puan yang memang terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa untuk memakai jas hujan bagi yang hanya punya kendaraan roda 2 ya. Nah, kalau misalnya ada kendaraan roda 4-nya, pakai kendaraan roda 4 aja Cetan dan Puan. Tapi tetap harus berhati-hati di jalan karena jalanan licin. Pakai sabuk pengaman Cetuan dan Puan. Jangan lupa bawa-bawa juga surat kendaraannya ya. Baik Cetuan dan Puan, kita akan nikmati lagu-lagu Nusantara untuk siang hari ini. Dan seperti biasa pukul 11 hingga pukul 12 kita akan berada dalam rangkaian teras UMKM. Kita akan bagikan informasi kuliner untuk Cetuan dan Puan siang hari ini tentunya. Saat ini tengah kita nikmati satu lagu dari Arjuna Rokan, ada Mama Dogia.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Mara ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

0: menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Cetuan dan Puan, sebelum kita ke informasi kuliner, himbauan dari pemerintah kota Pekanbaru untuk seluruh masyarakat di Provinsi Riau dalam rangka menjaga ketahanan pangan serta ketersediaan stabilitas harga beras di Provinsi Riau, Pemprov Riau menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam memenuhi kebutuhan beras sehari-hari. Karena beras merupakan salah satu kebutuhan pangan pokok masyarakat yang punya peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah. Jadi karena itu masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian beras secara berlebihan, serta memilih dan mengkonsumsi beras yang tersedia di pasar sesuai dengan kebutuhan, Cetuan dan Puan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Riau juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau untuk membeli dan mengkonsumsi beras yang tersedia di pasar sesuai dengan kebutuhan rumah tangga dengan mempertimbangkan jumlah anggota keluarga dan pola konsumsi sehari-hari. Tidak melakukan pembelian dalam jumlah yang berlebihan di luar kebutuhan normal. Tidak melakukan panik buying atau penimbunan beras, serta tidak menyimpan beras dalam jumlah yang tidak proporsional dengan kebutuhan rumah tangga. Karena pembelian berlebihan bisa meningkatkan tekanan permintaan dan mengganggu pemerataan ketersediaan beras bagi masyarakat, Cetuan dan Puan. Dan juga tidak mudah terpengaruh oleh informasi atau isu mengenai kelangkaan dan ketidaktersediaan beras, Cetuan dan Puan. Dan yang terakhir, turut menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga beras di Provinsi Riau dengan berbelanja secara bijak, memenuhi kebutuhan pangan secara wajar, serta melaporkan kepada pemerintah daerah atau instansi terkait apabila menemukan indikasi kelangkaan atau kenaikan harga beras yang tidak wajar, Cetuan dan Puan.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Anyang Pange. Satu di antara makanan setengah berat khas Rokan Hulu yang cukup populer di tengah masyarakat adalah Anyang Pange. Menu ini menggunakan dua bahan baku utama yaitu pange, artinya rotan, dan pakis. Sekilas terlihat seperti urap, tapi beda. Sebab urap menggunakan kelapa parut, sedangkan Anyang Pange menggunakan santan. Pange digunakan adalah umbi tengah rotan yang masih muda dan tidak menggunakan kencur. Sedangkan pengolahannya direbus dengan air kelapa dan diberi garam serta gula. Setelah direbus, pange diiris-iris, barulah dicampur dengan pakis, bumbu-bumbu, dan santan yang telah dimasak sampai kecoklatan. Terakhir, diberi perasan air jeruk. Makanan ini biasanya disajikan saat bulan puasa sebagai menu pembuka puasa sebelum makan nasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan, DPC Peradi Suara Advokat Indonesia Pekanbaru mengecam dugaan kekerasan terhadap advokat perempuan Desi Silvia Anggraini SHMH saat menjalankan tugas profesinya di Kecamatan Senapelan Pekanbaru pada 7 Oktober 2026. Kepolisian mendesak mengusut perkara tersebut secara tuntas dan profesional. Ketua DPC Peradi SAI Pekanbaru Megawati Matondang SH didampingi Sekretaris DPC Peradi SAI Pekanbaru Dr. Parlindungan SHMH menyatakan keprihatinan atas dugaan penganiayaan yang dialami Desi. Menurutnya kekerasan terhadap advokat yang sedang menjalankan tugas profesi tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa karena berkaitan dengan keselamatan advokat dan perlindungan terhadap pelaksanaan fungsi pembelaan hukum.

Kabar selanjutnya, Ceton dan Puan, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar menyambut syukur hujan yang mengguyur Kota Pekanbaru pada Jumat hingga Sabtu pagi. Ia berharap hujan tersebut dapat membantu pembersihan kabut asap yang menyelimuti kota dalam beberapa pekan terakhir. Markarius menyebut turunnya hujan menjadi berkah bagi masyarakat Pekanbaru setelah beberapa minggu terakhir tidak diguyur hujan. Sementara kabut asap terus menebal. Ia mengatakan hujan yang turun membawa kebahagiaan bagi masyarakat terutama di tengah kondisi udara Pekanbaru yang memburuk akibat kabut asap. Markarius berharap hujan tersebut dapat membantu mengurangi kabut asap sehingga kualitas udara di Pekanbaru kembali membaik dan masyarakat bisa beraktivitas dengan lebih nyaman. Sekian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

Cetuan dan Puan, pukul 12 lewat 05 tadi ibadah sholat zuhur telah masuk waktu untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Cetuan dan Puan, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Nanti kita akan kembali lagi, kita masih dalam rangkaian Tepa Siang bersama Fajriyah Hidayati.

0: Aryo.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cetuan dan Puan dalam rangkaian musik informasi pukul 12:33 menit waktu Indonesia Barat. Cetuan dan Puan, untuk Cetuan dan Puan yang hendak update informasi, kami kabarkan Cetuan dan Puan bisa cek langsung dari rri.co.id. Karena di sini semua informasi sudah sangat lengkap, mulai dari informasi lokal, nasional, bahkan juga mancanegara. Cetuan dan Puan, kita ke informasi pertama. Pemerintah Kota Pekanbaru yang mengamankan 16 pasangan yang diduga bukan suami istri dalam razia di 4 hotel dan penginapan berdasarkan laporan masyarakat pada Kamis 8 Oktober 2026 malam lalu. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan razia ini merupakan bagian dari upaya penertiban dan pemberantasan penyakit masyarakat. Dari 4 hotel yang diperiksa, petugas menemukan 3 pasangan di hotel pertama, 6 pasangan di hotel kedua, 3 pasangan di hotel ketiga, dan 4 pasangan di hotel keempat. Nah, kebanyakan yang ditemukan adalah anak muda meskipun ada juga yang sudah dewasa, Cetuan dan Puan. Sementara itu, warga Pekanbaru Ayu mengapresiasi langkah pemerintah dalam menertibkan hotel dan penginapan yang diduga menjadi lokasi, maksud kami, pelanggaran dari norma kesusilaan, Cetuan dan Puan. Pemkot Pekanbaru berkomitmen untuk melanjutkan penertiban untuk menjaga ketertiban umum dan menciptakan lingkungan yang aman tentunya serta kondusif untuk masyarakat.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kau?
3: Batik Kembang Bertaut. Batik Kembang Bertaut adalah batik yang berasal dari Indragiri Hilir, Riau. Batik Kembang Bertaut ini memiliki makna yang syarat akan keindahan, kesetiaan, harapan, dan pesan moral yang terwujud dalam beberapa motif, seperti motif pantai solop, putik pedada, buah pedada, bunga pedada, buah nipah, pohon sagu, buah kemunting, bunga eceng gondok, bunga bakau, buah bakau, dan motif buah kemunting. Batik Kembang Bertaut ini dirilis pada 6 Oktober 2024.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Cepuan dan Puan, siapa yang tidak suka makan makanan dengan aroma bakaran yang menggoda? Tapi ketika makanan sudah berubah menjadi hitam dan gosong, sebaiknya jangan dianggap sebagai bagian yang harus tetap dimakan. Makanan yang dimasak pada suhu sangat tinggi, terutama hingga hangus, bisa menghasilkan senyawa yang kurang baik bagi kesehatan Cepuan dan Puan. Dan sebaiknya justru dihindari makanan gosong ini. Kementerian Kesehatan RI menjelaskan memasak dengan suhu terlalu tinggi dalam waktu lama, termasuk membakar makanan sampai gosong atau menggoreng dengan suhu sangat panas, bisa menghasilkan senyawa seperti HCA dan PAH yang berpotensi meningkatkan resiko kanker. Artinya, yang perlu diperhatikan bukan sekedar warna makanan, tapi juga cara dan suhu pengolahannya, Cetuan dan Puan. Nah, jadi mulai sekarang jangan tergoda menghabiskan bagian makanan yang sudah gosong hanya karena sayang membuangnya ya. Lebih baik utamakan makanan yang matang sempurna tetapi tidak sampai hangus.

0: FM di Tepak Siang.
1: Besok kan tanggal 17 Agustus.
2: Kita ikut lomba ya, kakak?
3: Iya dong.
2: Kakak ikut balap karung loh.
3: Pania ikut apa?
1: Aku ikut lomba makan keropok.
2: Seru ya.
3: Tapi tahu nggak, Dek? Kenapa kita setiap tahun merayakan hari kemerdekaan?
1: Biar dapat hadiah.
3: Bukan.
2: Karena dulu pahlawan kita berjuang loh
3: supaya Indonesia bisa merdeka.
1: Terus kalau sekarang kita berjuangnya gimana?
3: Mudah kok, rajin belajar, nggak bohong, sayang teman, bantu orang tua, dan jaga kebersihan.
1: Oh, berarti kita juga bisa jadi pejuang ya?
3: Tentu, semua anak Indonesia bisa jadi pejuang dengan berbuat baik setiap hari.

0: mengenal budaya Indonesia. Salah satu warisan kuliner khas dari Indonesia yang berasal dari tanah Melayu Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau. Yang sampai saat ini masih tetap terjaga adalah bolu kemojo. Jajanan ini juga selalu jadi hidangan istimewa pada saat hajatan, kenduri, dan sering disajikan untuk menu buka puasa. Serta sajian bagi tamu di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bolu kemojo disebut juga dengan bolu kojo, berasal dari kata Kamboja atau bunga Kamboja. Disebut demikian karena loyang yang digunakan untuk membuat bolu ini memiliki bentuk seperti bunga Kamboja. Bolu kemojo juga sering dijadikan sebagai buah tangan usai bertandang ke ranah Melayu. Tidak seperti kebanyakan yang sering kita jumpai, bolu kemojo memiliki ciri khas tersendiri. Teksturnya sengaja dibiarkan tidak mengembang sehingga menjadi padat dan terasa sangat legit saat dimakan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jatuhan Tempuhan pukul 12 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu dia tadi ya. Kalau makanan sudah terlanjur gosong, bagian yang gosong sebaiknya tidak dikonsumsi. Nah, daripada ribet-ribet ya, apakah makanan nanti gosong atau enggak. Nah, sebenarnya memasak seperti merebus dan juga mengukus bisa jadi pilihan, karena pembentukan akrilamida umumnya tidak terjadi seperti pada proses memasak dengan suhu tinggi. Minyak Cikton dan Puan. Jadi, jangan tergoda lagi ya untuk menghabiskan bagian makanan yang sudah gosong hanya karena saya membuangnya atau karena kamu, Cikton dan Puan, suka. Lebih baik utamakan makanan yang matang sempurna tetapi tidak sampai hangus, Cikton dan Puan. Karena kebiasaan sederhana dalam memilih bahan dan mengatur cara memasak bisa membantu keluarga bisa mendapatkan makanan yang lebih aman untuk sehat setiap hari.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

4 FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.

Kejaksaan Agung menyerahkan 5 tersangka beserta barang bukti dalam perkara dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional. Kejaksa penuntut umum. Dalam perkara ini, kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit mencapai Rp863,84 miliar. Inilah kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, Ceton dan Puan. Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 dilakukan tim penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer kepada tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat di Gedung Menara Kartika Adiaksa, Jumat 9 Oktober 2026. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan 5 tersangka tersebut terdiri atas BU, mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan BGN, sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen, GB, Direktur PT AC dan PT AKI, AM, Komisaris PT AC dan PT YAT, YY, Direktur PT YAT, serta AA, Direktur PT AC. Berdasarkan hasil penyidikan, pengadaan yang dilakukan PT YAT tersebut mencakup 19.269 unit motor listrik. Jumlah itu terdiri atas 13.155 unit motor listrik jenis trail dan 6.114 unit jenis skuter atau bebek. Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, masih dalam kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kualitas udara di Kota Pekanbaru mulai membaik setelah hujan mengguyur wilayah tersebut sejak Sabtu 10 Oktober 2026 pagi. Berdasarkan data pemantauan BMKG, konsentrasi partikel halus PM2.5 tercatat 41,7 mikrogram per meter kubik pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan kategori sedang. Hujan yang turun sejak pagi turut membantu mengurangi partikel debu dan asap di udara. Meski demikian, perubahan kualitas udara juga dipengaruhi kondisi atmosfer dan sumber polusi. Berdasarkan grafik riwayat pemantauan BMKG, konsentrasi PM2.5 di Pekanbaru sempat mencapai 76,3 mikrogram per meter kubik pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Angka tersebut kemudian turun menjadi 41,7 mikrogram per meter kubik pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Penurunan konsentrasi tersebut menjadi indikasi membaiknya kualitas udara dibandingkan beberapa seminggu terakhir. Sekian kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Bukit Siguntang. Bukit Siguntang di Palembang mungkin tidak sepopuler jembatan Ampera yang membelah Sungai Musi. Bukit ini merupakan tempat sakral yang menyimpan cerita dan kisah dari Kerajaan Sriwijaya. Rasanya belum lengkap jika berwisata ke kota ini tanpa singgah ke Bukit Siguntang. Terlebih bagi kita pecinta sejarah, akan banyak edukasi yang kita dapatkan dengan melihat langsung berbagai bukti sejarah peninggalan Sriwijaya. Di bukit yang terletak di Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang ini, dahulunya dipercaya sebagai tempat ibadah keluarga kerajaan, serta tempat pertapaan untuk menenangkan pikiran. Hingga saat ini, bukit dengan ketinggian 29 hingga 30 meter dari permukaan laut masih tetap dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Biasanya, pengunjung yang datang akan melakukan ritual ziarah ke makam-makam para bangsawan Palembang zaman dahulu dan dianggap sebagai orang penting pendiri kota Palembang. Jalan setapak menuju bukit ditumbuhi pohon-pohon yang rindang. Bukit ini merupakan titik tertinggi di kota Palembang, sehingga dipercaya menjadi lokasi yang paling aman jika terjadi banjir. Di puncak bukit terdapat beberapa makam yang dikaitkan dengan tokoh-tokoh raja, bangsawan, dan pahlawan Melayu Sriwijaya. Ketujuh makam tersebut adalah Raja Sigentar Alam. Raja ini, nama aslinya adalah Iskandar Zulkarnain Alamsyah, berasal dari Kerajaan Mataram. Raja Sigentar pada zamannya berhasil menaklukkan hampir seluruh pulau Sumatera, hingga ke negeri tetangga, Johor dan Malaka di Malaysia. Makam Putri Kembang Dadar, bernama asli Putri Bunga Melur, dipercaya sebagai putri tercantik kala itu, karena kecantikannya bahkan dianggap berasal dari kayangan. Makam Putri Rambut Selako, bernama asli Putri Damar Kencana Wungsu. Menurut cerita, ia berasal dari Keraton Yogyakarta, anak dari Prabu Prawijaya. Makam Pangeran Raja Batu Api, ia berkelana ke Tanah Melayu untuk menyiarkan syariat agama Islam. Makam Panglima Bagus Kuning, berasal dari Mataram. Ia datang ke Palembang untuk mengawal Raja Sigentar Alam. Makam Panglima Bagus Karang, yang mempunyai tugas sama dengan Panglima Bagus Kuning, yaitu untuk mengawal Raja Sigentar Alam. Makam Panglima Tuan Junjungan, beliau juga merupakan ulama dari Arab yang datang ke Tanah Melayu, Suwarna Dwipa, untuk berkelana sambil menyiarkan agama Islam. Ketujuh makam tersebut merupakan bukti bahwa Bukit Siguntang merupakan tempat yang sangat sakral di Palembang. Di makam tersebut dibuatkan rumah kecil dan berbeda-beda pada setiap makam. Bukit Siguntang terletak di Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 FM di Tetak Siang. Pro 4 FM. UKM di Tepak Siak.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Calung adalah alat musik Sunda yang merupakan purwarupa dari angklung. Perbedaannya dengan angklung adalah angklung dimainkan dengan cara digoyangkan, sedangkan calung dengan cara ditabuh, yaitu dengan memukul batang atau wilahan bilah dari ruas-ruas tabung bambu yang tersusun menurut titilaras atau tangga nada pentatonik seperti da, mi, na, ti, la. Jenis bambu untuk pembuatan calung kebanyakan dari awi wulung atau bambu hitam. Namun ada pula yang dibuat dari awi temen, bambu yang berwarna putih. Pengertian calung sendiri selain sebagai alat musik juga melekat dengan sebutan seni pertunjukan, di mana ada dua bentuk calung Sunda yang dikenal, yaitu calung rantai dan calung jinjing. Calung rantai bila tabungnya dideretkan dengan tali kulit waru atau lulung dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jumlahnya 7 wilahan atau 7 ruas bambu atau lebih. Komposisi alatnya ada yang satu deretan dan ada juga yang dua deretan, calung indung dan calung anak atau calung rincik. Cara memainkan calung rantai dipukul dengan dua tangan sambil duduk bersila. Biasanya calung tersebut diikat di pohon atau di bilik rumah. Ada juga yang dibuat anca atau dudukan khusus dari bambu atau kayu. Misalnya calung Tarawangsa di Cibalong dan Cipatujah, Tasikmalaya. Calung rantai di Banjaran dan Kanekes atau Baduy. Calung jinjing berbentuk deretan bambu bernada yang disatukan dengan sebilah kecil bambu atau panir. Calung jinjing terdiri atas 4 atau 5 buah, seperti calung kingking terdiri dari 12 tabung bambu, calung panepas 5/3 dan 2 tabung bambu, calung jongjrong 5/3 dan 2 tabung bambu, dan calung gonggong 2 tabung bambu. Kelengkapan calung dalam perkembangan dewasa ini ada yang hanya menggunakan calung kingking 1 buah, panempas 2 buah, dan calung gonggong 1 buah tanpa menggunakan calung jongjrong. Cara memainkannya dipukul dengan tangan kanan memakai pemukul dan tangan kiri menjinjing atau memegang alat musik tersebut. Sedangkan teknik menabuhnya antara lain di melodi, di kleter, di kemprang, di kempiung, di rae, di rincik, dirangkep, salancar, kotre, dan solorok.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Asap pembawa bencana, asap pembawa penyakit, asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun, padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
1: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
2: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
1: Asap ini membawa penyakit, banyak jerebunya. Bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
3: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
4: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
5: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan.

0: keuangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: mengenakan burkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita. Saat ini, rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital. Sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan, banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun, kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas, gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu tembang dari Omega Trio, ada Pengkhianat Cinta. Jatuhan dan Puan, pukul 14.13 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih dalam rangkaian musik informasi program 4 Pekan Baru. Kita akan nikmati lagu-lagu Nusantara hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya Jatuhan dan Puan. Sembari kita update informasi untuk Jatuhan dan Puan siang hari ini.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dalam rangkaian musik informasi Cituan dan Puan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memperkuat pengawasan peredaran obat, makanan, dan kosmetik ilegal di Kabupaten Kepulauan Meranti. Wilayah kepulauan dinilai memiliki potensi menjadi jalur masuk produk yang tidak punya izin edar. Nah, Kepala BB POM di Pekanbaru, Sofiani Chandrawati Anwar mengatakan pengawasan ini perlu diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah tentunya, Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama di titik-titik rawan masuknya produk ilegal, Ceton dan Puan. Komitmen ini dibahas melalui rapat koordinasi secara daring antara BB POM dan juga Pemkab Kepulauan Meranti, Ceton dan Puan. Dan upaya ini diharapkan bisa menekan peredaran produk yang tidak memiliki izin edar atau berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Menurut dari BB POM, pengawasan obat dan makanan tidak bisa berjalan optimal tanpa dukungan pemerintah daerah. Jadi karena itu BB POM mendorong organisasi perangkat daerah tentunya terkait meningkatkan pengawasan dan memperkuat koordinator lintas sektor. Langkah ini diharapkan mampu mengantisipasi peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan sejak dini. Selain pengawasan produk ilegal, BB POM Pekanbaru juga menaruh perhatian terhadap pelaksanaan program MBG atau makanan bergizi gratis di Kepulauan Meranti. Sofiani menyebut pendampingan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menjadi salah satu prioritas untuk memastikan makanan yang disajikan itu memenuhi standar, Cituan dan Puan, tentunya standar keamanan dan juga mutu pangan yang ada ya.
1: Aduh, kentang

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Pernahkah kita menyadari bahwa ensembel musik spektakuler ada di Indonesia, bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain, seperti gong, sepasang simbal kecil, serune, atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Masih sering menggunakan kembali botol air mineral sekali pakai untuk tempat minum, cetuan dan puan. Kebiasaan ini memang terlihat praktis dan hemat. Tapi botol sekali pakai sebetulnya tidak dirancang untuk digunakan berkali-kali. Kementerian Kesehatan RI menjelaskan, botol berbahan PET atau kode plastik nomor 1 direkomendasikan untuk sekali pemakaian dan tidak dianjurkan diisi ulang. Selain persoalan bahan kemasan, botol yang dipakai berulang juga bisa dan juga perlu diperhatikan kebersihannya. Bagian mulut botol, tutup, dan bagian dalam yang lembab dapat menjadi tempat menempelnya kotoran dan mikroorganisme apabila tidak dicuci dengan baik. Jadi karena itu penggunaan wadah minum harus memperhatikan kebersihan dan prinsip higien sanitasi. Kemenkes menekankan bahwa pewadahan dan penyajian air minum harus dilakukan secara higienis serta menggunakan wadah yang dibersihkan secara berkala, Cetan dan Puan. Hal yang lain perlu diingat, jangan menggunakan botol plastik sekali pakai untuk menampung air panas atau air hangat, karena Kemenkes mengingatkan bahwa botol PET tidak dianjurkan terkena panas maupun sinar matahari langsung. Karena itu kebiasaan meninggalkan botol plastik di dalam kendaraan atau tempat yang panas sebaiknya dihindari, Cik Tuan dan Puan.

0: Woi woi, tolong, airnya lagi naik nih. Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, ntar mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong ngapain?

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
2: Allahu Akbar, Allah.

satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1886.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cutun dan Puan, kita masuk dalam rangkaian Dangdut yuk pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Cutun dan Puan yang mau request lagu mungkin bisa via Instagram ya. Karena untuk sementara waktu ini kita bisa terima teleponnya tuh via Instagram atau juga via WhatsApp Cetuan dan Puan. Kita akan putarkan lagu-lagu dangdut pilihan untuk Cetuan dan Puan. Pastinya sore hari ini satu tembang lagu dari Dila Priscilla ada Aku Istri Bukan Pembantu untuk Cetuan dan Puan.

Cetun dan Puan, silakan untuk yang ingin bergabung nanti bisa melalui Instagram kita ya. Nah, silakan DM Instagram kita di @pro4pekanbaru Cetun dan Puan.

0: Jatuhan dan Puan masih dalam rangkaian Dangdut ya. Untuk Jatuhan dan Puan yang ingin bergabung bersama kami dalam request lagu Dangdut petang hari ini, silakan bergabung di line telepon kita Programa 4 Pekanbaru atau DM Instagram kita di @pro4pekanbaru. Yuk kita sapa dulu penelpon kita yang sudah bergabung petang hari ini. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Dian.
0: Bu Yus, apa kabar Bu Yus?
1: Kabarnya baik.
0: Oke, baik. Bu Yus mau request lagu dangdut apa sore hari ini?
1: Lagunya apa tuh?
0: Lagunya lagu dangdut, Bu Yus. Ada lagu dari Evie Tamala. Iya. Ada lagu dari Evie Tamala, Cinta Kasihku, atau Caca Handika, Gantungan Baju. Mau mana satu, Bu Yus?
1: Yang lain lah.
0: Baiklah, Bu Yus. Apa tuh lagunya yang lain?
1: Ini aja lah lagunya. Jodoh aja lah dari apa tuh, siapa tuh yang nyanyinya, lupa pula penyanyinya.
0: Apa jodoh, judulnya?
1: Jodoh. Lupa punya judul orangnya yang menyanyi itu.
0: Tapi judulnya apa tuh Bu Yus? Judulnya Jodoh?
1: Iya, Jodoh.
0: Jodoh, kita cari ya.
1: Enggak salah, siapa ya, lupa pula nama orang penyanyinya.
0: Oke, okay. Salam-salam Bu Yus.
1: Iya, sementara cari ya orangnya. Salamnya buat siapa ya, buat Pina di Perawang, Ibu Ros, ramah juga Ibu Bunga juga di Perawang, Pak Mali, Ocu Amin, Mukti juga di Arengka, Desi, Bobby, Yanti, Mama si kembar, Rani, Bu Tika, Bu Ida, semuanya aja lah.
0: Oke, Bu Yus.
1: Buat Dian yang sedang bertugas.
0: Oke.
1: Ada, jumpa.
0: Ada. Dari Asraf, Bu Yus, yang judulnya Jodoh. Asraf.
1: Anda apalah.
0: Oke, sip.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yus. Kita lanjutkan kembali untuk Ceton dan Puan yang ingin bergabung bersama kita di line telepon Program 4 Pekanbaru. Silahkan bergabung ya. Kita akan sapa kembali penonton kita. Halo, selamat sore Dangdut yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Atika.
2: Benar sayangku.
0: Request lagu apa Bu sore hari ini?
2: Nostalgia.
0: Nostalgia ya Bu ya.
2: Nostalgia.
0: Oke, let's check this out. Nostalgia.
2: Ada sayangku.
0: Kita cari dulu ya Bun ya. Nostalgia.
2: Kok enggak ada?
0: Ada nih, dari Roma Irama, Nostalgia ada, Bun.
2: Iya, ya, makasih. Oke.
0: Silakan salam-salamnya, Bu.
2: Salam-salam buat sayang.
3: Ya, Pak.
2: Salam-salam teristimewa buat sayangku yang sedang bertugas dan operator. Semoga sehat walafiat dunia dan akhirat. Selamat dalam perjalanan pergi dan pulangnya, dilindungi oleh Allah SWT, sehat dan selamat sampai tempat tujuannya. Murah rezeki, halal dan berkah, panjang umur, berkah dapat beramal ibadah, dan lancar dalam setiap segala hal.
0: Oke, okay, baik.
2: Untuk yang lain boleh ya?
0: Oke, okay, silakan Bu.
2: Ibu Dharma ini, Ibu Sini, Ibu Pika, Ibu Yus, Ibu Tami, Bu Roh, Bu Aini, Bu Tina, Bu Menar, Bu Emma, Bu Indah, Bu Farida yang dari Palu ya. Ocu Jawai, Pak Mali, Ocu Amin, Mas Yono, Pak Otong, Mas Ocu Buyung, Bu Indah.
0: Oke.
2: Dan buat semuanya ya.
0: Oke, baik.
2: Ya, semoga semuanya sehat walafiat ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Makasih sayangku.
0: Terima kasih kembali Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cetuan dan Puan, kita satu penelpon lagi ya. Terakhir kita angkat dulu untuk kemudian nanti kita putarkan lagu-lagu requestannya. Kita sapa. Halo, selamat sore Dangdut ya.
4: Selamat sore juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa di mana?
4: Coba tebak ya.
0: Bu Surtini di Arengka.
4: Iya, betul.
0: Lagu dangdut apa Bu sore hari ini? Alhamdulillah dia baik.
4: sehat juga.
0: Alhamdulillah.
4: Ya, bagaimana juga keluarganya?
0: Alhamdulillah ya. Sehat juga, Bu. Hujan alhamdulillah di sini hujan, di sana juga hujan katanya.
4: Alhamdulillah itu yang kita tunggu-tunggu ya.
0: Iya, betul. Karena asapnya udah mirip negeri dongeng Pekanbaru ya, beberapa hari belakangan.
4: Iya, benar. Bu? Ya cepat aja ya. Ibu nyanyi dari Caca Andika itu apa judulnya?
0: Gantungan baju.
4: Ah ya, gantungan baju, jangan repot-repot kita mencarinya.
0: Oh, oke, baiklah.
4: Salamnya ya. Mm-hmm. Salam istimewanya pastilah untuk dia dan keluarga. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya.
0: Amin.
4: Untuk semua penyiar Radio RRI tanpa terkecuali Nina Aska, Ibu Atika tadi ya. Mm-hmm. Ah, salam ya untuk Ibu Atika tadi ya. Terima kasih juga Pak Atong, Ajuna Lucy, Ojo Amin, Abang Vincent, Pika, Si Jawai, Ibu Yulia, Indra, Ibu Darmaines, Ibu Harman Miati, Pak Mali, juga Bu Ija, Bunda Aini, ada ama tak dengar suara Bunda Aini ya, gimana dia, mm-hmm. Ibu Minar, juga Ibu Harmiati Rani ya, mm-hmm. Rani atau Rika. Salam untuk kita semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih Ananda.
0: Terima kasih kembali Bu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ceton dan Puan, karena sudah 3 penelpon yang hadir bersama kita sore hari ini, kita akan nikmati dulu 3 lagu yang sudah di request oleh bunda kita ya. Ini satu lagu dari Asraf, judulnya Jodoh. Kemudian ada dari Roma Irama, Nostalgia. Dan ada dari Caca Handika, Gantungan Baju.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.
2: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

dengan bumbu rempah dan disimpan selama kurang lebih 30 hari sehingga rasa dan aromanya berbeda. Makanan dengan menggunakan bahan dasar berupa udang kecil difermentasi menggunakan mikroba sebagai bakteri bantuannya. Bakteri yang ada memiliki kemampuan menciptakan senyawa dengan aroma yang sangat khas sehingga mampu membunuh mikroorganisme serta mencerna makanan. Dalam membuat

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM di Tepak Petak.
1: Cetuan dan puan, kita masih dalam rangkaian program Dangdut Yuk pukul 16.24 waktu Indonesia Barat. Kita kembali sapa penelpon kita yang sudah bergabung petang hari ini. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Pro Dangdut, bukan Dangdut. Dangdut Yuk 4 RI selalu di hati.
1: Yeay, Yo Jamin, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ocu mau request lagu Dangdut apa, Ocu?
2: Iya. Apa kabar kajian sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Iya. Lagunya
1: lagu siapa?
2: Dari Meggie Z ada kajian?
1: Dari Meggie Z. Kita cek dulu. Judulnya ada Ucu.
2: Berakhir pula.
1: Judulnya?
2: Berakhir pula.
1: Berakhir pula. Ada nih. Oke, baiklah.
2: Salam-salamnya untuk semua yang dengar aja lah kajian.
1: Oke, baik Ucu. Singkat ya, tumben Ucu.
2: Iya, baru pulang ini dari Bangkinang.
1: Oh, yaudah-yaudah Ucu, denger lagu sambil istirahat aja ya Ucu ya.
2: Iya, salam untuk Kak Jia dan semua-semua di situ lah ya.
1: Oke, terima kasih Ucu.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ceton dan Puan. Masih Jia tunggu yang ingin bergabung di program Dangdut Yuk sore hari ini tentunya. Silakan bergabung di line telepon program 4 Pekanbaru. Halo Dangdut Yuk.
3: Sampai selalu di hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana sore hari ini?
3: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Alamak, jauhnya sekali ya. Oke, Bang Abdurrahim, mau request lagu Dangdut apa?
3: Tamu Malam Minggu.
1: Tamu Malam Minggu?
3: Iya.
1: Oke, dari Ria Amelia ada nih.
3: Kasih harus malah kalau bisa.
1: Adanya dari Ria Amelia. Gak apa-apa kak ya?
3: Kalau itu yang ada, gak apa-apa. Siapa ini?
1: Ini ada Jia di sini, Bang Abdurrahim. Gimana Kutai Kartanegara, hujan tidak?
3: Kalau di Kutai Kartanegara, di sore hari ini mendung.
1: Oke. Sore ya, jam berapa sih di sana?
3: Ya.
1: Jam berapa sih di sana?
3: Kalau di sini kan masih wilayah Wita, waktu Indonesia Tengah.
1: Jam berapa di sana?
3: Jadi kalau jamnya 17.26.
1: Oh, beda 1 jam ya, berarti sama sini ya?
3: Wita.
1: Iya, beda 1 jam berarti ya, berarti dari sini.
3: Ya?
1: Iya, beda 1 jam, Mas Ibrahim.
3: Ya,
1: Oke, baik, salam-salamnya silahkan.
3: Salam-salam ya kepada semua teman-teman pendengar RI Pro 4 Pekanbaru dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan.
1: Baik.
3: Mas siapa tadi, Mbak Gia?
1: Iya, Gia.
3: Oh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdurrahim dari Kutai Kartanegara. Jauh sekali gabungnya ke RRI Pekanbaru. Wah, senang sekali. Selamat datang di siaran program 4 RRI Pekanbaru. Mudah-mudahan betah ya. Berkali-kali request ke sini. Tadi request lagu dari Meggie Z berakhir pula. Oke, Cetuan dan Puan. Karena sudah ada dua lagu yang masuk, kita akan putarkan terlebih dahulu ya. Satu lagu dari Ria Amelia Tamu Malam Minggu dan juga lagu dari Meggie Z berakhir pula requestan dari Ocu Amin Ambo.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Apakah Anda ikut menyahut?

Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet

0: pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini, kau dulu suruh sini duduk.
2: Eh, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, nggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Menurut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: When you sing, you begin with do, re, mi.
6: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
7: Do re mi fa so la ti do.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu tembang lagu dangdut ini terakhir di Dangdut Yuk hari ini 10 Oktober 2026. Tapi jangan khawatir karena Dangdut Yuk masih akan terus hadir di ruang dengar Ceton dan Puan, tepatnya dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ceton dan Puan, dia akan terus lanjut menemani hingga pukul 18. Masih ada 1 jam kebersamaan kita lagi tentunya. Jadi jangan kemana-mana karena ada informasi untuk wisata lokal. Jadi Tuan dan Puan, jangan kemana-mana. Satu tembang dari Nada Soraya, requestan penggemar program 4 Pekan Baru yang masuk melalui DM Instagram kita. Ada pembaringan terakhir.

0: 4 FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.

kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Kita ke kabar berita pertama. Pemerintah Kota Pekanbaru meniadakan sementara aktivitas Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan pada Minggu 11 Oktober 2026 besok. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara di Kota Pekanbaru yang hingga kini belum membaik, Cetuan dan Puan. Ia menyebutkan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peniadaan sementara kegiatan CFD. Dengan tidak digelarnya CFD pekan ini, tidak ada penutupan ruas jalan yang biasanya diberlakukan selama kegiatan berlangsung. Pengendara mobil maupun sepeda motor tetap dapat melintas seperti biasa di sejumlah ruas jalan yang menjadi lokasi CFD. Mashkur menjelaskan saat CFD berlangsung, Dishub biasanya melakukan penutupan di sejumlah ruas jalan Jenderal Sudirman dan juga Jalan Gajah Mada. Namun pada minggu besok, kedua ruas jalan ini tetap dibuka untuk lalu lintas kendaraan seperti biasa. Kita ke kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan. Dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-27, pemerintah Kabupaten Siak bersama Badan Amil Zakat Nasional menggelar pernikahan dan sunat massal di Balai Rung Datu Empat Suku, Kompleks Perumahan Rakyat Abdi Praja, Sabtu 10 Oktober 2026. Sedikitnya 10 pasangan dan 20 anak mengikuti kegiatan tersebut. Bupati Siak Afni Zulkifli mengapresiasi antusias masyarakat yang mendaftarkan anaknya untuk mengikuti sunat massal. Menurut Afni, rangkaian peringatan hari jadi ke-27 Kabupaten Siak juga diisi dengan kegiatan rumah rakyat, lomba pawai perangkat daerah, serta pertandingan sejumlah cabang olahraga antar perangkat daerah. Ia berharap kegiatan sunat massal dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung tumbuh kembang generasi muda. Adapun pasangan yang mengikuti nikah massal diharapkan bisa membangun keluarga yang harmonis ke depannya. Sekian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketuan dan Puan, kalau Anda sedang mencari tempat wisata di Pekanbaru yang menawarkan suasana tenang dari hiruk pikuk kota, Pulau Semut bisa jadi pilihan menarik. Destinasi ini menghadirkan perpaduan panorama Sungai Siak, pepohonan rindang, jembatan kayu, serta suasana khas wilayah Melayu terasa, Ketuan dan Puan. Berbeda dari destinasi wisata yang mengandalkan wahana modern, Pulau Semut Pekanbaru lebih cocok untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin bersantai menikmati pemandangan alam, memancing, atau sekedar mencari suasana baru untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga teman. Pulau Semut ini berada di kawasan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, dan destinasi ini resmi diperkenalkan sebagai salah satu kawasan wisata baru Pekanbaru pada Desember 2024. Walaupun pengembangannya sudah dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya, Cik Tuan dan Puan. Beberapa daya tarik dari Pulau Semut yang bisa Cik Tuan dan Puan nikmati saat berkunjung. Yang pertama ada panorama Sungai Siak. Daya tarik utama Pulau Semut itu adalah pemandangan Sungai Siak yang berada tepat di kawasan wisata. Dari beberapa detik kita bisa melihat aliran sungai dengan aktivitas perahu dan juga kapal yang melintas, Cik Tuan dan Puan. Pemandangan ini memberikan suasana yang berbeda dari wisata perkotaan. Duduk santai di tepi sungai sambil menikmati angin dan pepohonan rindang bisa menjadi pilihan sederhana untuk melepas penat. Kawasan Sungai Siak juga menjadi bagian penting dari karakter Pulau Semut karena sejak awal pengembangannya destinasi ini memang diarahkan sebagai wisata alam berbasis potensi lokal, Ceton dan Puan. Pepohonannya juga rindang, suasananya asri, kemudian jembatan kayu dan saung edukasi juga terdapat di Pulau Semut ini. Ada spot memancing dan ada wisata berbasis masyarakat, Cik Tuan dan Puan. Untuk harga tiket masuk Pulau Semut itu hanya sekitar Rp5.000 per orang. Nah, jadi destinasi ini cocok ya untuk kita yang ingin menikmati wisata alam dengan budget yang super duper hemat. Selain tiket masuk, pengunjung yang membawa kendaraan juga mungkin akan dikenakan biaya parkir sekitar Rp5.000. Namun pada kondisi tertentu, biaya parkir atau kontribusi pengunjung bisa diberlakukan dengan sistem pembayaran seikhlasnya sesuai kebijakan yang berlaku di lokasi, Cik Tuan dan Puan.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kita geser sedikit Ceton dan Puan dari Bukit Pulau Semut. Nah, karena yang ini ke bukit. Jadi ada Bukit Kapur, bukit yang merupakan terbentuk dari aktivitas penambangan Bukit Kapur Air Hitam, Ceton dan Puan. Dinamakan Bukit Kapur Air Hitam bukan berarti Bukit Kapur ini berwarna hitam, tapi karena lokasinya yang berada di wilayah Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Riau. Lokasinya berada di jantung kota tersebut, membuat tempat wisata yang satu ini menjadi salah satu primadona untuk warga Riau menghabiskan hari libur, Ceton dan Puan. Untuk menuju ke sana, para wisatawan hanya perlu menempuh jarak sekitar 10 km dengan lama perjalanan sekitar 20 menit dari pusat kota Pekanbaru menuju ke wilayah Air Hitam. Nah, di sini ada gundukan tanah membentuk bukit yang berwarna merah, berpadu putih dan krem yang tinggi dan menyerupai tebing di sekitar area, Ceton dan Puan. Banyak gundukan tanah, tanah merah khususnya di Bukit Kapur ini menyerupai labirin yang sangat unik dan selalu menjadi spot foto bagi wisatawan. Selain tempat wisata, banyak juga spot-spot foto yang keren dengan pemandangan yang unik serta menakjubkan, Ceton dan Puan. Banyak Bukit Kapur ini kadang digunakan juga dan dimanfaatkan sebagai tempat foto pre-wedding, Ceton dan Puan. Kondisi jalannya cukup mulus dan ini sangat memudahkan para pengunjung tentunya ya untuk mendatangi lokasi wisata yang satu ini, baik dengan kendaraan roda 2 maupun juga roda 4. Setelah sampai di area parkir kendaraan, para pengunjung akan langsung disuguhi dengan pemandangan perbukitan kapur yang cantik sekali dengan warna putih kemerahan. Ada juga beberapa lembah kapur yang seakan semakin mempercantik pemandangan, Ceton dan Puan. Areal perbukitan kapur yang cukup gersang dengan panas yang terik seakan tak menjadi penghalang bagi para pengunjung, terutama untuk tetap menikmati keindahan destinasi wisata ini.

0: kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh
1: Tuhan. Oh iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya.
2: Vi, kau terikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, aku termau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cetun dan Puan, pukul 17 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya dia pamit dari ruang dengar Cetun dan Puan. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam rangkaian tepak siang jelang tepak petang hari ini. Dan Cetun dan Puan, sampai jumpa. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagi keimanan seseorang, dan bahkan menurut hadis di atas, hati juga sangat menentukan bagi tingkah laku perbuatan jasad manusia. Bila hati baik, maka akan lahirlah keimanan yang baik yang menjelma dalam bentuk perbuatan baik pula. Dari uraian di atas terlihat jelas betapa pentingnya hati bagi manusia. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya manusia untuk melakukan manajemen hati. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, betapa bahaya salah satu sifat atau penyakit hati yang bernama sombong. Yang pertama, bahwa sifat sombong ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surah Luqman ayat 18. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Semua makhluk di alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Hal tersebut menurut Allah Subhanahu wa taala sangat baik dan indah. Dan bagi manusia selalu ada hikmahnya. Kenapa manusia diciptakan berbeda-beda? Kenapa harus ada jin, malaikat, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain? Agar sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala saling mengenal dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya yang kedua dari sifat sombong ini adalah bahwa orang yang sombong akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baginya azab yang pedih, yaitu orang yang sudah tua melakukan zina, penguasa pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahaya sombong yang ketiga, bahwa orang yang sombong akan menjadi makhluk yang hina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang bersikap sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar, mereka akan aku palingkan dari kebenaran sehingga mereka tidak dapat memahami bukti-bukti kekuasaanku. Sekalipun orang-orang yang sombong itu menyaksikan bukti-bukti kekuasaanku, mereka tetap tidak mau beriman. Jika mereka melihat jalan sesat, justru mereka mau mengikutinya. Begitulah karakter orang-orang yang sombong. Mereka telah mendustakan agama kami dan mereka telah melalaikan bukti-bukti kekuasaan kami. Quran surah Al-A'raf ayat 146. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, bahaya yang keempat dari sifat sombong ini adalah bahwa orang yang sombong hatinya akan terkunci. Allah Subhanahu wa taala akan menutup rapat pintu hati manusia yang bersikap sombong sehingga dia tidak akan lagi mampu menerima kebenaran. Sebagaimana tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Mu'min ayat 35, demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Maka untuk membersihkan diri kita dari penyakit sombong ini, maka mari kita hiasi diri kita dengan sifat tawadu, rendah hati. Ketika ada sekalipun orang memuji kita, kita kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, setidaknya ada 10 penyakit hati yang mengakibatkan tercelanya akhlak manusia. 10 macam penyakit hati inilah yang harus dijauhi oleh manusia. Kesepuluh penyakit hati itu adalah nafsu makan yang rakus, berbicara kotor, marah, kedengkian, bakhil atau pelit, dan cinta harta, ambisi dan gila harta, hubbud dunia, cinta dunia, takabur atau sombong, ujub, takjub kepada diri sendiri, riya melakukan perbuatan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Penyakit sombong atau takabur merupakan penyakit yang sangat berbahaya, sebab penyakit inilah yang menjadi awal kesesatan iblis. Hal ini kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Maka untuk membersihkan penyakit sombong ini, maka munculkanlah sifat rendah hati. Upaya untuk membersihkan penyakit hati ini hendaknya ditopang pula dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan berzikir ini hati akan menjadi tenang. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita, menjaga perilaku kita. Jangan sampai kita menjadi hambanya yang sombong, tapi hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah yang tawaduk, yang rendah hati, yang tidak meremehkan dan merendahkan orang lain. Karena pada hakikatnya, setiap orang pasti memiliki kelebihan tersendiri. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, jelang azan maghrib berkumandang pukul 18:07, selanjutnya kami hadirkan pembacaan suci ayat suci Al-Quran dari Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 38-40 yang akan dibacakan oleh Qori Jani Kandra dan diterjemahkan oleh Qori Aharul Al-Rashid.
3: بالله من الشيطان الرجيم بسم

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah kepada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib untuk edisi hari ini. Semoga amal ibadah kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Encik Tuan Puan, kita hadirkan mutiara hadis ke-8 dan diikuti dengan lagu-lagu religi, dan nanti akan kita hadirkan ya informasi religi pada malam hari ini, tentunya bersama saya Liliat Mawati akan menemani Tuan dan Puan hingga nanti menjelang pukul 24 dalam program Tepak Malam.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya apabila seorang hamba bersujud, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu." Diriwayatkan oleh Muslim.

kisah, suatu hari ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: kakek dan pencuri pepaya. Pada suatu ketika, ia mendapati sebuah pohon pepaya di depan rumah berbuah. Walaupun hanya beberapa buah saja, tapi sudah siap untuk dipetik. Keesokan harinya, ketika dia mau memetik buah, ternyata buahnya hilang dicuri orang. Kakek merasa sedih dan istrinya merasa heran karena melihat si kakek yang hanya gara-gara pepaya dia menjadi murung. Tapi ternyata yang dipikirkan si kakek adalah betapa susahnya orang yang mencuri itu. Dia harus bersembunyi di tengah malam hari supaya tidak ketahuan dan harus memanjat dalam keadaan gelap, susah payah untuk memetiknya. Keesokan harinya, si kakek sengaja meminjam tangga untuk ditaruh di bawah pohon hanya untuk memudahkan jikalau sang pencuri itu datang lagi. Namun pada esok hari, ternyata kakek mendapati buah pepayanya masih ada. Tangganya pun tidak bergeser sedikit pun. Si kakek bersabar dan berharap pencuri itu akan datang lagi malam harinya. Namun di hari berikutnya, juga tetap buah pepaya itu masih ada di tempatnya. Pada suatu sore, ada yang bertamu ke rumah kakek dan dia menenteng beberapa buah pepaya besar di tangannya. Pemuda ini belum pernah dilihat oleh kakek sebelumnya. Singkat cerita, setelah berbincang cukup lama dan ketika pemuda itu hendak pamit, pemuda itu dengan sangat menyesal mengaku dia yang telah mencuri pepaya kakek. Sebenarnya pada malam berikutnya, dia hendak mengambil buah pepaya yang tersisa. Namun dia tersadar ketika melihat ada tangga dan tersentuh hatinya dengan kebaikan sang pemilik pohon karena kebaikan dan kesabarannya. Sejak itu, dia bertekad tidak akan mencuri lagi. Untuk itu dia mengembalikan pepaya si kakek untuk menebus kesalahannya, pepaya yang dibeli sendiri di pasar.
1: Baik, terima kasih Cik Tua dan Puan. Masih bersama dengan Perompak Pekan Baru Suara Budaya Riau di 95.9 MHz. Tentunya Tuan dan Puan semua sekalian ditemani dengan saya Liliat Mawati dalam program Tempat Malam untuk edisi malam hari ini di Sabtu tanggal 10 bulan 10 2026. Tanggal yang cantik, semoga hari kita pun tetap cantik di malam minggu ini. Nah, Tuan dan Puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam berbagai nasihat Nabi Isa alaihissalam itu mengajarkan kita pelajaran berharga tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan bijaksana. Manusia diingatkan agar tak terpedaya oleh gemerlap dunia yang fana, tidak mudah menghakimi kesalahan orang lain serta senantiasa menjaga hati dengan zikir kepada Allah. Ya, nasihat inilah yang mengajak kita untuk lebih mawas diri, menyadari keterbatasan sebagai manusia fana dan tidak membiarkan urusan dunia melarikan kita dari Allah. Sebab kebahagiaan sejati itu tidak hanya diukur daripada yang berhasil kita raih di dunia, tapi kejernihan hati kita, kerendahan diri dan kedekatan diri kepada Allah sebagai bekal menuju kehidupan akhirat. Nah, tentunya Tuan dan Puan, ada tiga nasihat Nabi Isa yang dibagikan dan diabadikan para ulama dalam sejumlah karya mereka dan diturunkan secara turun-temurun hingga kita saat ini. Nah, yang pertama, celakalah orang yang masih terikat dengan dunia. Mengapa mereka tak belajar dari orang yang telah pergi? Nah, pada suatu hari, Nabi Isa sedang berjalan, tiba-tiba beliau melihat seorang perempuan tua yang ompong, tidak memiliki gigi, tapi mengenakan berbagai macam perhiasan. Nabi pun bermaksud menutupi wajahnya agar tidak melihat perempuan itu. Namun, perempuan itu berkata, "Singkaplah wajahmu, aku bukan seorang perempuan, melainkan dunia." Nabi Isa bertanya, "Apakah engkau memiliki suami?" Perempuan itu menjawab, "Aku memiliki banyak suami." Ya. Nah, beliau kembali bertanya, "Apakah mereka semua menceraikanmu?" "Tidak, aku justru telah membunuh mereka semua." "Apakah engkau bersedih atas kematian salah seorang dari mereka?" tanya Nabi. Perempuan menjawab, "Mereka yang bersedih karena diriku, sedangkan aku tidak bersedih atas kepergian mereka. Mereka menangisiku, sementara aku tidak menangisi mereka." Kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata, ya, sebagaimana yang dinukliskan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam Al-Zuhd, Imam Al-Ghazali dalam Ihya, dan Ibnu Al-Qayyim dalam Wad'an Asy-Syabirin wa Zakirat Asy-Syakirin, yang mengatakan, "Celakalah para suamimu yang masih tersisa. Mengapa mereka tidak mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah mendahului mereka? Bagaimana engkau membinasakan mereka satu demi satu, tapi mereka tidak juga berhati-hati terhadapmu?" Ya. Nah, perempuan ini merupakan perumpamaan ya tuan dan puan yang menggambarkan dunia yang selama ini diperebutkan manusia. Demi dunia, manusia bahkan berselisih memutus tali silaturahmi dan mengabaikan kewajiban kepada Allah. Ketika melaksanakan solat, sebagian dari kita tidak menunaikan secara berjamaah. Dan ada pula yang menunda solat hingga keluar dari waktunya. Bahkan saat solat pun, pikiran kita masih berkutat soal dunia. Dengan harta, menghitung kekayaan, dan memeriksa saldo rekening. Kecintaan terhadap dunia ini dapat menyeret seseorang untuk mengambil hak aris anak perempuan, merampak hak saudara sendiri, memasukkan transaksi, bersumpah palsu atas nama Allah, membuat curang dalam jual beli hingga melanggar hak milik orang lain.

0: males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.
2: Rompat FM, suara

Kisah Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat penggembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" Ungkap Ibrahim, "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan." Jawabnya, "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghunjamkan keputus asaan di dalam hatinya. Dia diperintahkan berdoa karena dia seorang hamba dan Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Al-Syekh Al-Baha'i As-Syadiq.

0: iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: ...95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

menyalahkan saudara. Sudah berapa banyak riya merusak aktivitas ibadah dan amaliah kita. Ingatlah, di mana ada keikhlasan, di situ ada riya yang selalu membayangi, mengancam, dan mengotori niat. Riya itu ibarat semut hitam di atas batu hitam, di malam yang gelap, sangat tidak tampak. Akui saja, bila kita memang manusia yang paling sering lalai, lupa, banyak maksiat, dan suka tidak mau menerima kenyataan. Padahal, bila kita mau mengakuinya, kita akan lebih bersyukur dan hidup tenang tanpa beban. Betapa tidak, hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri padanya. Saudaraku, mengapa kita sering sekali memperbesar-besar masalah yang sebenarnya hati kecil kita pun tahu itu kecil? Sementara pada saat yang sama, masalah besar, mendasar, dan prinsip seringkali kita abaikan dan kita anggap kecil. Mengapa kita sering menzalimi diri kita sendiri? Betapa sering kelalaian, kehilapan, dan segala kekurangan yang melekat pada diri orang lain terlihat begitu jelas di mata kita. Dan kita pun menilainya melalui persepsi kesempurnaan, sehingga manusia itu terlihat begitu banyak celah dan dosa. Sementara pada saat yang sama, saat kita melakukan kekeliruan, kelalaian, atau apapun namanya, kita sudah siapkan 1001 alasan pembenaran dan pengecualian hanya untuk menjaga sebuah kesempurnaan semu. Sungguh, di hadapan Allah, itu semua tiada artinya.

0: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat, Tuan dan Puan. Wakil Wali Kota Pekanbaru Makarios Anwar mengingatkan camat dan lurah agar tidak meminta uang kepada masyarakat maupun mempersulit pelayanan administrasi. Ia mengaku masih menerima pengaduan masyarakat terkait pelayanan di lingkungan pemerintahan. Makarios menegaskan seluruh aparatur tingkat kecamatan dan kelurahan harus mengutamakan pelayanan publik dan melarang camat atau lurah atau yang lain terlibat dalam mengklar tanah yang berpotensi merugikan masyarakat. Ia meminta seluruh camat dan lurah memberikan pelayanan yang terbaik tanpa membebani warga dengan permintaan uang atau mempersulit pengusuran sebagai keperluan administrasi. Untuk memastikan integritas aparatur tetap terjaga, Makarios meminta Inspektorat Kota Pekanbaru memperkuat pengawasan. Laporan masyarakat yang disertai bukti jelas akan ditindaklanjuti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Makarios menawarkan, peringatan tersebut juga ditujukan kepada camat dan lurah yang baru dilantik belum lama ini. Mereka diminta segera memahami kondisi wilayah kerja, mengenali karakteristik masyarakat, serta mempelajari tugas pokok dan fungsi masing-masing. Demikian kabar jam 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa pada kabar jam berikutnya. Yeah.

Baik, terima kasih tentunya Tuan dan Puan masih bersama dengan Perompak Pekanbaru Suara Budaya Riau. Kali ini kita akan hadirkan informasi mengenai kekhasan suku Sasak ya. Nah, tentunya ya suku Sasak inilah salah satu kelompok etnis yang mendiami Pulau Lombok dan menggunakan bahasa Sasak ya. Sebagian besar suku ini itu beragama Muslim ya. Uniknya, pada sebagian kecil masyarakat suku Sasak terdapat praktik agama Islam yang agak berbeda dengan Islam pada umumnya di Nusantara ya, yaitu Islam Wetu Telu, yang tentunya saat ini jumlah mereka sekitar 100% yang melakukan praktik ibadah seperti ini. Ada pula sedikit warga suku Sasak yang menganut kepercayaan pra-Islam yang disebut dengan nama Sasak Boda, yang pada awalnya itu mengacu pada kepercayaan asli dari suku Sasak itu sendiri. Nah, tentunya Tuan dan Puan, kata Sasak ini berasal dari kata Sa-Sa, ya artinya satu-satu. Nah, kata Sa juga dipakai oleh sebagian suku Dayak di Pulau Kalimantan untuk mengatakan satu. Orang Sasak ini terkenal pintar membuat kain dan cara menenun. Dahulu, setiap perempuan itu akan dikatakan dewasa dan siap berumah tangga kalau mereka sudah pandai menenun. Menenun ini dalam bahasa orang Sasak adalah sesek. Kata sesek ini berasal dari kata sesak atau sesek atau sak-sak. Sesek dilakukan dengan cara memasukkan benang satu persatu atau sak-sak. Kemudian benang ini disesakkan atau dirapatkan hingga sesak dan padat menjadi bentuk kain dengan cara memukul-mukulkan alat tenun. Nah, uniknya nih pendengar, ya, suara yang terdengar ketika memukul-mukul alat tenun itu pun terdengar seperti suara sak-sak dan hanya dilakukan dua kali saja. Nah, inilah asal-usul kata Sasak ya, yang kemudian diambil sebagai nama suku di Pulau Lombok tersebut. Nah, menurut sumber lisan mengatakan bahwa dahulu suku bumi Lombok ini ditumbuhi hutan belantara. Nah, tentunya hal ini diungkapkan tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Sasak diartikan bulu bambu atau kayu yang dirakit menjadi satu. Sedangkan dalam kitab Nagara Kertagama atau Decawanana, Sasak dan Lombok itu dijelaskan bahwa Lombok Barat disebut Lombok Mirah atau Lombok Timur disebut sebagai Sasak Adi. Nah, tentunya ya, suku Sasak ini mula-mula mendiami Pulau Lombok menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa sehari-hari. Bahwa bahasa Sasak ini sangat dekat dengan bahasa suku Samawa atau Sumbawa dan Bali. Dan tulisan aksaranya juga mirip ya. Nah, salah satu adalah suku Bayan, yang satu komunitas yang merupakan bagian khusus dari masyarakat suku-suku Sasak yang lebih luas lagi dan dikenal sebagai pusat budaya Lombok tertua yang kebanyakan tinggal di Lombok Utara dan lebih tradisional lagi kehidupan mereka. Nah, kita masih akan hadirkan rangkaian lagu-lagu Nusantara dan perlu kita sampaikan nih Tuan dan Puan bahwa seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya itu jatuh pada pukul 19.16 menit waktu Indonesia Barat.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

Suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, terima kasih Cik Tuan dan Puan. Kita lanjutkan kembali khasnya suku Sasak ya, yang ternyata mayoritas adalah beragama Muslim. Nah, Tuan dan Puan, suku Sasak memiliki adat istiadat yang cukup unik ya, karena pengaruh Bali dan Melayu itu sangat terasa dalam adat istiadat ini. Pengaruh Bali datang dari kerajaan Karangasem yang pernah menguasai Pulau Lombok selama kurang lebih 2 abad, sedangkan pengaruh Melayu berasal dari pendahwa Islam di bumi Sasak. Adat dan budaya yang berasal dari pengaruh Bali seperti gendang belek, gamelan tokol, perang topat, dan cakepung atau cepung. Sementara ada budaya yang berasal dari pengaruh Melayu seperti gambus, rudat, songket, dan cilokak Sasak. Ada istiadat suku Sasak juga dapat disaksikan pada saat acara pernikahan, mulai dari melakiran gadis sampai nyongkolan. Gadis atau dedara Sasak apabila mereka mau dinikahkan oleh seorang lelaki atau teruna, maka perempuan harus dilarikan dulu ke rumah keluarganya dari pihak laki-laki yang dikenal dengan sebutan merarik atau pelarian. Caranya cukup sederhana, gadis atau dedara pujaan ini tidak diberitahukan kepada kedua orang tuanya jika ingin menikah. Gadis ini harus dibawa oleh pihak laki-laki untuk disembunyikan sementara waktu di rumah pihak keluarga dari laki-laki. Namun jangan lupa aturan, mencuri gadis dan melarikannya. Ya, mencuri dalam artian si gadis sudah siap menikah dengan si pencuri, biasanya dilakukan dengan membawa beberapa orang kerabat atau teman dari pihak keluarga laki-laki. Selain sebagai saksi, kerabat ini bawa untuk mencuri gadis, sekalian sebagai pengiring dalam prosesi itu. Dan gadis ini tidak boleh dibawa pulang langsung ke rumah lelaki, hanya dititipkan ke kerabat laki-laki. Tentu, menikahi gadis dengan izin kepada orang tuanya atau redak lebih terhormat daripada mencuri gadis tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tetapi proses seperti ini sudah sangat jarang ditemukan, karena kebiasaan orang Sasak lebih dominan mencurinya supaya tidak terhambat oleh hal-hal yang tak diinginkan ya, seperti tidak disetujui oleh orang tua gadis atau keterbatasan kemampuan dalam hal materi, karena proses redak tadi itu biasa menghabiskan biaya lebih besar daripada melarikan gadis tanpa izin. Nah, kalau proses pencuriannya, setelah sehari menginap di pihak kerabat laki-laki, pengirim utusan ke pihak keluarga perempuan sebagai pemberitahuan pada keluarga perempuan, anak gadisnya telah dicuri dan kini berada di satu tempat tetapi disembunyikan dan dirahasiakan. Tidak boleh diketahui keluarga perempuan. Nyelabar adalah istilah bahasa setempat untuk pemberitahuan itu dan dilakukan oleh kerabat pihak lelaki, tapi orang tua pihak lelaki itu tak diperkenankan untuk ikut sekalian. Rombongan nyelabar terdiri dari 5 orang yang wajib mengenakan pakaian adat. Rombongan tidak langsung datang keluarga perempuan yang terlebih dahulu meminta izin kepada keliang atau tetua adat setempat. Sekadar rasa penghormatan kepada keliang, datang pun ada aturan. Pertama, rombongan tak diperkenankan masuk ke rumah pihak gadis. Yang kedua, mereka duduk bersila di halaman depan. Satu utusan dari rombongan itu yang nantinya jadi juru bicara menyampaikan pemberitahuan. Nah, itu dia ya. Nah, ya. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang adat kepercayaan ya, bahwa telah ada dari data sumber DPMPD atau Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lombok yang mengatakan bahwa mayoritas penduduk itu berada di kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu beragama Islam yang rata-ratanya di atas 90%. Sedangkan sebelumnya ya, beberapa sumber itu mengungkapkan Lombok atau disebut Gumi Sasak pernah dikuasai kepercayaan Hindu. Nah, ya, tentunya pada masa lampau ketika kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha memperluas daerah kekuasaannya hingga ke Pulau Lombok ini. Nah, tentunya di beberapa tempat yang ada di Pulau Lombok terdapat banyak tempat peribadatan agama Hindu, khususnya Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Utara sebagian kecil. Ini dia uniknya ya, dari suku Sasak Lombok. Nah, tentunya ya, dengan bahasanya Kalau di Lombok itu adalah Sasak atau Lombok, bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab ya. Dengan mayoritas Islam Sunni ya. Sementara itu minoritasnya beragama Wetu Telu, Hindu, Buddha Theravada, kemudian aliran kepercayaan yang termasuk Buddha. Nah, tentunya tuan dan puan, inilah penjelasan kita dalam program Ragam Irama Nusantara dengan info khas daerah dengan tema uniknya suku Sasak asli Lombok ya. Kita kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu Nusantara hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Enggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
3: Enggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Baik, terima kasih Tuan dan Puan. Kita lanjutkan dengan menghadirkan drama legenda dengan judul Legenda Batang Tuaka. Dan setelah legenda ini kita akan buka phone in program ya, dalam program Tergoda Terminal Goyang Dangdut untuk kita semua.
2: Tuaka? Tuaka?
3: Ya, Mak.
2: Tolong ambilkan emak air, Nak, di sungai. Air kita dah habis. Mak mau memasak nih.
3: Iya, Mak, sebentar. Tuaka selesaikan dulu kayu-kayu ini. Mak, Mak.
2: Iya, Tuaka.
3: Ini airnya, Mak.
2: Terima kasih lah Tuaka ya. Sejak ayahmu meninggal, hanya Tuaka lah harapan emak nih.
3: Iya, Mak. Semampunya Tuaka akan selalu membantu emak. Tuaka akan selalu ada untuk emak.
2: Kasihan kamu, Nak. Setelah ayahmu meninggal, tak bisa kemana-mana. Tak bisa bebas bermain dengan teman-temanmu. Semoga saja kamu tetap seperti ini, Nak. Tetap menjadi anak yang baik dan selalu ada buat ibu.

0: Tuaka, temani emak ke hutan dulu yuk. Kayu kita dah mulai habis. Nanti Tuaka bantu emak ambil kayu dan juga beberapa sayurannya untuk kita makan ya.
1: Baik, Mak. Tuaka siap-siap dulu ya, Mak.

0: kita sembunyi saja dulu, Mak.
1: Sembunyi?
0: Gak usah takut. Yang penting kita jangan mengganggu ular itu dulu.
1: Ya.
0: Biarkan saja dulu.
1: Kita sembunyi, Tuaka. Tapi sampai kapan kita sembunyi? Kita kan tidak tahu kapan perkelahian ular itu selesai. Sepertinya ular-ular itu sama-sama kuatnya, Tuaka.
0: Tenang, Mak. Pasti akan ada yang kalah. Tapi Tuaka heranlah. Sepertinya kedua ular itu saling berebut.
1: Hah? Berebut?
0: Dan kelihatannya yang diperebutkan...
1: Apa?
0: Bukannya itu permata?
1: Iya, Tuaka. Lihat. Lihat tuh, Tuaka. Sepertinya ular yang satu itu sudah tidak bergerak lagi. Hah? Yang satu lagi tergeletak lemas.
0: Ayo, Mak. Ayo kita tolong. Kita bawa pulang saja.
1: Aduh, Tuaka. Apa kamu tidak takut? Ular itu binatang berbisa. Lihat saja tadi waktu dia berkelahi.
0: Tenang, Mak. Tidak selalu ular itu ganas. Kalau kita merawat dan menolongnya, pasti dia juga akan tahu siapa lawan dan

0: Mak, mak.
1: Apa tuh, Aka?
0: Di mana ular itu? Kok tidak ada lagi di tempatnya?
1: Aduh, emak tak lihat tuh, Aka. Dari tadi emak memasak di dapur.
0: Mengapa ular itu meninggalkan permatanya ya, mak?
1: Mungkin ular itu ingin berterima kasih kepada kita tuh, Aka. Sebaiknya permata ini kita jual saja ya. Dan hasilnya bisa kita gunakan untuk berdagang.
0: Betul juga ya, mak. Nah, apa tuh Aka bilang? Ular saja tahu berterima kasih.
1: Iya, betul.
0: Memang luar biasa ya, mak. Semoga saja ular itu baik-baik saja.
1: Iya, nak. Mungkin begitulah cara ular itu membalas budi kepada kita.
2: Tuan, saya hendak menjual permata ini.
3: Permata ini bagus sekali. Harganya pasti mahal ini. Bahkan uang saya pun tidak cukup untuk membayarnya.
2: Oh, tak apa tuan, seberapa adanya saja.
3: Tidak bisa begitu. Saya tidak mau begitu. Begini saja, kamu ikut saya ke Temasik. Nanti di sana, saya bayarkan semua.
2: Begitu ya. Tapi saya harus izin dulu pada mak saya ya tuan. Kalau ke Temasik akan memakan waktu yang lama. Takutnya mak saya khawatir.
3: Ya sudah, kamu pulang dulu. Bawa dulu permata ini. Besok pagi kamu datang lagi ke sini.
2: Baik tuan, terima kasih. Saya permisi dulu ya tuan.

0: Mak.
1: Iya, Nak. Kenapa nih? Macam orang bingung.
0: Iyalah, Mak. Seperti yang saya ceritakan, tuakah harus ikut saudagar itu ke Temasik untuk menjual permata ini, Mak. Perjalanannya berhari-hari, Mak. Mak akan tinggal sendirian di sini. Apa Mak bisa tuakah tinggalkan sendiri? Selama ini, Mak selalu mengandalkan tuakah.
1: Sudahlah, Nak. Demi kehidupan kita yang lebih baik, pergilah. Emak percaya Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi emak. Pergilah, Nak. Pergilah, Tuaka.
0: Hati Tuaka berat, Mak. Bagaimana nanti emak ambil air, ambil kayu ke hutan?
1: Sudah. Emak bisa. Emak bisa, Tuaka. Emak yakin emak bisa. Nggak usah khawatir, ya. Yang penting, jaga diri Tuaka baik-baik. Jangan lupa hati-hati nanti pulangnya. Karena Tuaka akan membawa uang yang banyak. Jangan lalai, ya.
0: Baiklah, Mak. Kalau Mak sudah berkata seperti itu, Tuaka akan berangkat besok pagi.

0: Selamat pagi, Tuan.
1: Oh, kamu Tuaka. Bagaimana? Sudah siap?
0: Sudah, Tuan.
1: Baiklah, mari kita berangkat.

0: Aku tak menyangka akan sebanyak ini uang yang aku dapatkan dari penjualan permata itu. Apa aku harus pulang? Mending aku berdagang dan menetap di sini saja. Aku tidak mau hidup sengsara lagi di kampung. Aku kaya. Kaya. Hei, siapa itu? Cantik sekali. Wan, silakan mampir. Barangkali ada yang cocok.
1: Ada juga nih. Pedagangnya juga manis. Iya tuan, kain yang merah itu berapa harganya?
0: Oh itu, kalau untuk puan saya berikan gratis asal.
1: Serius, baru saja saya mampir, tuan sudah memberikan saya kain cantik ini gratis.
0: Untuk puan secantik ini, apalah yang tidak saya berikan?
1: Aduh, saya jadi tidak enak hati.
0: Saya serius, Puan.
1: Baiklah, baik betul Tuan ini.

Pikiranku selalu terbayang gadis cantik itu. Kenapa tidak langsung kupinang saja dia? Kurasa dia tidak akan menolak pinanganku. Aku sekarang sudah menjadi saudagar yang kaya, harta berlimpah, rumahku megah. Tidak akan ada gadis yang menolak pinanganku.

0: Ketemu lagi. Sepertinya ini yang dinamakan jodoh.
1: Tuan bisa saja. Apalah saya ini, hanya seorang gadis biasa. Manalah mungkin berdampingan dengan seorang saudagar kaya.
0: Kenapa tidak? Sekiranya puan menerima pinangan saya, sudilah kiranya menjadi istri saya.
1: Saya? Aduh, gimana ini? Apakah dia serius dengan perkataannya?
0: Saya serius, puan. Jika puan berkenan, terimalah pinangan saya. Dan saya akan datang menghadap orang tuamu untuk melamar.
1: Kok dia bisa tahu ya dalam hati saya? Aduh, jadi deg-degan nih. Apa ini mimpi?
0: Bagaimana, puan? Kenapa bengong?
1: Tidak. Saya... kalau tuan memang serius, silahkan tuan datang ke rumah saya dan sampaikan niat tuan kepada orang tua saya.
0: Baiklah, saya senang mendengarnya. Saya akan datang besok. Tolong sampaikan salam saya kepada kedua orang tuamu.

0: Aku tidak menyangka bisa menjadi istrimu, Tuaka. Aku bahagia sekali.
1: Aku juga bahagia, sayang. Semoga bahagia ini abadi selamanya.
0: Tapi aku masih bingung, Tuaka. Mengapa ketika perkawinan kita, orang tuamu tidak datang?
1: Sayang, mak bapakku sudah meninggal. Aku pergi merantau karena hidupku di kampung sebatang kara.
0: Oh, begitu. Ya sudah.
1: Besok kita pergi berlayar ya. Sekalian berkeliling melihat hal-hal baru di tempat lain. Gimana?
0: Iya, aku mau.
1: Ya sudah. Sekarang kita tidur dulu supaya besok bisa

0: sampai juga. Ternyata kampung ini tidak banyak berubah. Semoga saja tidak bertemu dengan Mak, atau mungkin sudah mati. Semoga saja.
1: Tuaka anakku, Tuaka, Emak merindukanmu nak. Tuaka.
2: Siapa wanita itu sayang?
0: Heh, siapa kamu? Mengaku-ngaku Mak saya. Mak saya sudah mati.
1: Tuaka, ini Emak nak, ini Emak. Teganya kau berkata seperti itu Tuaka. Lama Emak menunggumu pulang Tuaka.
0: Tidak, Mak saya sudah lama mati. Hei penjaga, jauhkan wanita tua miskin itu dari kapalku. Dasar orang gila tak tahu diri. Beraninya dia mengaku sebagai emakku.
1: Oh Tuhan, ampunilah dosa Tuaka anakku ini Tuhan, karena telah durhaka kepadaku. Berilah dia peringatan Tuhan, agar menyadari kesalahannya.

Rupanya Tuhan mendengarkan ratapan emak Tuaka. Tiba-tiba Tuaka berubah menjadi seekor elang dan istrinya menjadi seekor burung punai. Emak Tuaka terkejut dan menangis melihat anaknya berubah menjadi burung elang, karena emak pun masih menyayangi anak tersebut. Burung elang dan burung punai itu pun terus berputar-putar sambil menangis di atas emak Tuaka. Air mata kedua burung itu pun terus menetes dan membentuk sungai kecil yang semakin lama semakin luas. Sungai itu kemudian diberi nama Sungai Tuaka atau Batang Tuaka. Jika di suatu siang tampak seekor elang yang terbang di sekitar muara Batang Tuaka sambil berkulik atau menangis, burung tersebut diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai penjelmaan Tuaka yang menjerit memohon ampun kepada emaknya. Air mata penyesalan Tuaka dan emak Tuaka menetes tanpa henti. Air mata itu terus mengalir dan lama-kelamaan berubah menjadi sungai yang besar. Sungai itu kemudian dikenal dengan nama Sungai Batang Tuaka. Sejak saat itu, masyarakat Indragiri selalu mengingatkan anak-anak mereka untuk berbakti kepada orang tua. Mereka menceritakan kembali kisah Batang Tuaka sebagai pelajaran agar anak-anak tidak durhaka kepada orang tua.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tuan dan puan, ya. Tentunya masih bersama dengan Perompak Pekanbaru Suara Budaya Riau, masih dengan saya Lilia Atmawati yang menemani tuan dan puan. Baru saja kita mendengarkan lagenda Batang Tuaka yang antara pada pukul hingga pukul 20 lebih 22 minit waktu Indonesia Barat. Tentunya kita dalam obrolan lagu-lagu dangdut pada malam hari ini. Dan tentunya kita buka ya di 0761-23606 ya. Untuk tuan dan puan yang nak bergabung bersama Lili di sini, silakan ya untuk request lagu-lagu dangdut pilihan di malam minggu ini. Nah, tentunya tuan dan puan ya, kita hadirkan informasi di ruang dengan tuan dan puan ya, yang tentunya pada hari ini kita akan mengangkat tema ya, dangdut ya, musik asli Indonesia yang saat ini masih saja menjadi musik favorit lah orang-orang kebanyakan ya, baik itu dangdut trap musik ke dangdut dengan segala jenis, ada trap dut dan macam-macam lah pokoknya ya, yang saat ini ya ada dangdut remix dan segala macam yang tentunya masih eksis hingga saat ini. Kalau memang ada kesempatan untuk tuan dan puan, musik dangdut, lagu dangdut apa yang tuan dan puan nak ciptakan ya, kalau misalnya ada ada kesempatan lah gitu, mungkin yang menginspirasi lagu-lagu dangdut seperti apa yang tuan dan puan inginkan ya. Kita buka di 0761-23606. Kalau ditanya, kalau Lili sendiri apa dangdutnya? Ha, nanti ya. Kita terima dulu ya. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ibu Yus pastinya nih.
2: Iya. Dari Indu sama Lili.
1: Hai, mak eh. Indu pula.
2: Dalam mana, apa nama itu?
1: Apa tu?
2: Ngomong di udara.
1: Eh, hari itu baru di Pro 1 lah.
2: Bentar.
1: Saya pun sebentar kat sini, bantu je. Okey. Bu Yus, seperti ya, yang saya tanyakan tadi, ya Bu Yus nak ciptakan lagu dangdut yang macam mana kalau misalnya ada kesempatan?
2: Cipta tak pandai aku dong.
1: Ya, maksud tu nak lagu dangdut yang macam mana ke? Nak lagu dangdut ceria kah? Nak lagu dangdut sedih kah?
2: Oh, yang sukanya aku dangdut remix tu.
1: Oh, trap dut. Nama trap dut. Ha, yeah. Trap dut. Suka. Kenapa tu? Suka dengan dangdut remix tu?
2: Iya, apa nama tu? Rasanya kita gembira terbuka pikiran tu.
1: Oh, kenal. Berarti suka lagu dangdut remix. Hentak-hentak yeah, tu ya?
2: Iya.
1: Yeah. Ha, kalau gitu nak request lagu apa ni? Atau lagu harus the remix ni dari Eri Susan? Mau tak?
2: Iya, maulah. Okay. Yang ada remiknya ya.
1: Iya, harus remik nih ya katanya.
2: Ya, itu aja lah.
1: Oke.
2: Okay. Salamnya buat Surtini, Mama si kembar, Mama si Pami, Pina di Perawang, Ibu Dharma, Ibu Mama Indah, siapa lagi ya? Ibu Minar, Ibu Rika, Ibu Rama, si yang di apa di Perawang tuh, Bunga di Perawang, Tina juga ya di Perawang, Kak Mali, Adi juga di Sigunggung, buat semuanya. Oh ya, Cuamin, Cuamin tuh kak dangdut juga tuh.
1: Oh iyalah.
2: Istimewanya buat Lili aja lah, yang dah lama kita tak apa sih ya. Itu aja lah Lili, makasih Lili.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada Bu Yus ya di Tasik Labuai ya, dengan lagunya dangdut ya, harus remix. Ha, harus remix itu dari Eri Susan ya dan kawan-kawan. Jadi untuk tuan dan puan yang nak bergabung masih, silakan 0761-23606 untuk tuan dan puan bergabung. Masih saya terima dekat sini ya. Jadi untuk tuan dan puan yang masih mau bergabung bersama Lili di sini, silakan 0761-23606. Kalau ditanya ya, Lily nak lagu dangdut macam mana? Sama dengan Buyus tadi, suka lagu remix tu tadi kerana sedap dengarnya, jadi semangat apapun kerjanya. Walaupun hati tu tak semangat, kerana lagu dangdut remix ni bisalah ya jadi semangat-semangat ya. Tapi bukan berarti Lily ni tak suka dangdut. Suka juga dengar ya. Tapi lah tak berapa ya, kerana memang anak milenial akhir tu genre musiknya beda. Kalau Lily suka lagunya lebih ke trance ya. Lagu-lagu barat lah gitu ya, memang beda orang milenial akhir ni dengan lagu-lagu orang suku-suku dangdut ni. Baik, kita akan hadirkan lagu Harus Diremik dan ikuti lagu-lagu lainnya. Jadi jangan ke mana, tetap mendengarkan Perompak Pekan Baru dalam program Tergoda.

0: aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan. Iya, Sintan. Intan, sini, kau dulu, suruh duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita
2: gitu
1: di
2: sini. Gitu loh, Tan, sana kita duduk.
3: Iya, udah lah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya?
3: Is, mulut orangnya inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Keletanya lo sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
4: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
5: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
4: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak jas hujan.
6: Paket, paket.
7: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
4: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
7: Jelek banget.
4: Makanya, lihat review jujur.
7: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
4: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

0: je.
1: Mbak Dewi.
2: Oh.
1: Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
2: Banget.
1: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
2: Diam, diam, diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online. Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Puan, pukul 20.52 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya kita masih dalam program Tergoda Terminal Goyang Dangdut edisi malam hari ini, masih bersama Lili hingga pukul 22 lebih 30 menit ya. Jadi yang untuk bergabung silakan 0761236006 yang ingin bergabung ya. Kita masih terima 0761236006. Halo? Halo? Ya, halo? Iya, terputus ya. Yang ingin bergabung silakan ya. Lili masih terima 0761236006 untuk tuan dan puan yang mau bergabung bersama Lili di sini ya di 0761236006 yang tentunya ingin bersama Lili untuk merequest lagu-lagu dangdut pilihan tuan dan puan. Jadi tentunya jangan kemana-mana ya, tuan dan puan. Kita masih terima 0761236006. Halo? Halo? Halo? Iya, halo? Halo? Tergoda. Ya sepertinya memang terputus ya. Jaringan ini kayaknya kurang bagus deh ya. Keluar masuk nih. Bagus. Kita tentunya untuk tuan dan puan yang ingin bergabung silakan 0761236006. Halo. Halo. Ya halo. Iya, sepertinya tidak ada ya. Baik, kita masih membahas mengenai lagu dangdut ini. Nah, seperti yang kita tahu ya, dangdut itu adalah musik asli Indonesia ya. Nah, kenapa ya? Karena ini adalah salah satu genre musik populer tradisional. Nah, ini genre tradisional, tuan dan puan ya. Asal Indonesia yang hasilnya itu ternyata perpaduan dari film India dan Melayu serta rock dari baratnya. Ada tiga musik ya perpaduannya. Nah, ini gaya musik ini tuh pertama kali dipanggungkan itu di Jakarta ya, sekitar penghujung tahun 60-an. Di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur musik Hindustani, yaitu India Utara, Melayu dan juga Arab. Dangdut memiliki ciri khas dentuman tabla alias alat perkusi India dan kendang. Dangdut itu dipengaruhi dari lagu-lagu musik tradisional India dan Bollywood. Nah, tak kenapa ya, memang banyak sekali dangdut-dangdut tradisional itu memang mengambil lagu-lagu Bollywood atau lagu-lagu India yang populer di zaman itu ya. Kita sebutkan aja lah kayak Kucuk-kucuk Tahi ya. Kemudian ada banyak lagu-lagu yang dinyanyikan ya. Dan itu disulih atau dialih bahasakan ke Indonesia. Ya, nah pada awalnya musik dangdut itu kenal dengan nama Orkes Melayu. Nah perubahannya itu oleh M. Mashabi, yaitu salah satu penulis lagu dan penyanyi musik Melayu asal Kebon Kacang Tanah Abang di tahun pada masanya 50-60-an. Ya, nah tentunya selain itu bersama dengan Munif Bahasuan bersama Orkes Kelanaria pada Dawarsa 60-an dengan beberapa lagunya seperti Ya Mustafa, Ya Mahmud, Patah Kasih itu dianggap sebagai proto dangdut dan dilakukan merintis bentuk dangdut seperti yang kita kenal sekarang. Nah, kemudian dangdut dipengaruhi musik India melalui film Bollywood yang dibawakan oleh Elia Kadam ya dengan lagu Boneka dari India ya. Kemudian lahirlah Raja Dangdut pada tahun 68 dengan tokoh utama Raja Dangdut Roma Irama yang kita kenal sebagai musisi, penyanyi, penulis lagu, produser dan aktor Indonesia ya. Dan Roma Irama sendiri adalah penyanyi tertua di Indonesia dalam evolusi menuju bentuk musik kontemporer. Nah, itu sedikitnya. Saat ini dangdut itu banyak sekali jenisnya, tuan dan puan ya. Pengaruh musik lain seperti keroncong, langgam, degung, karawitan, gambus, rock reggae, pop disco ya, seperti trap dut ya, bahkan musik dansa elektronik saya yang bilang tadi, ada techno, house dan lain-lain. Nah, dangdut elektro ya saya bilang tuh edut ya atau dance dut atau apa ya sebutannya dulu ya. Dangdut ini ya musik dangdut ini
itu sepenuhnya itu menghilangkan tabla dan alat musik tradisional. Nah, dangdut rohani dapat dianggap sebagai arah lirik khususnya seperti album-album Ha Azazi, Judi, Haji, dan Haram oleh Roma Irama. Nah, ya, banyak sekali asal istilahnya, ya. Nanti kita hadirkan di ruang dengar tuan dan puan setelah selingan lagu-lagu berikut ini. Ada Secangkir Madu Merah, Mari Kita Bergoyang Dangdut, dan diikuti dengan lagu-lagu lainnya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
4: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: 下来，下来，下来，下来！啊！
1: Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu.
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

dan Puan masih bersama Lily di sini di program Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Jadi untuk tuan dan puan yang nak bergabung silakan 0761236606 ya. Dan tentu untuk tuan dan puan ya silakan yang ingin bergabung ya. Halo. Halo. Halo. Macamnya agak payah sikit ya. Jadi untuk tuan dan puan yang masih nak bergabung silakan. Lily masih terima ya. Dan tentunya kita kembali ya, akan hadirkan informasi. Namun kita hadirkan informasi mengenai asal istilah ni ya. Karena penyebutan nama dangdut merupakan onomatope ya, dari suara permainan tabla yang di dunia dangdut disebut gendang, yaitu dari bunyi gendang yaitu dangdut ya, dangdut gitu ya. Awalnya musik ini dikenal dengan orkes Melayu tadi ya, seperti perubahan musiknya oleh Emma Syabi dan lain-lain. Sebetulnya istilah dangdut ini pernah diterapkan oleh orkes Melayu oleh Roma Rama dengan dirilisnya album dengan judul yang sama dangdut pada tahun 71. Nah, di mana dia memasukkan unsur musik rock ke dalam musik orkes ini. Nanti nama dangdut ini disematkan pada orkes Melayu oleh Putu Wijaya ya, yang merupakan salah seorang sastrawan yang dikenal serba bisa. Dalam boneka dari India ini adalah campuran lagu Melayu, irama pedang pasir dan dangdingdut India. Sebutan inilah selanjutnya diringkas menjadi dangdut saja dan oleh majalah ini digunakan sebagai menyebut bentuk lagu Melayu yang berpengaruh pada lagu-lagu India. Nah, macam mana pengaruh dan perkembangannya? Nah, ini Lily hadirkan informasinya bahwa musik Melayu itu dimulai dari Delhi tahun 40-an di Sumatera Utara bersama Husin Bawafi dan Muhammad Mashabi ya, yang kemudian menjalar ke Batavia dengan berdirinya orkes Melayu tadi ke Jakarta ya. Nah, kemudian ada irama Amerika Latin tahun 1950 yang mulai masuk ke Indonesia di tahun 50 itu oleh Xavier Cuga dan Edmundo Ross serta Perez Prado, yaitu seorang musisi dan pemimpin band Amerika Latin. Kemudian ini lekat dengan orang Indonesia. Kemudian berbagai lagu Minang itu juga muncul bersama orkes Gumarang dan Zainal Combo. Nah, Zainal Combo ini adalah sebuah combo yang didirikan oleh gitaris Zainal Arifin yang semula memainkan lagu-lagu Minang bersama Teruni Ria, namun kemudian menyanyikan lagu rock diiringi penyanyi-penyanyi seperti Lili Suryani, Ernie Johan, Alfian Arhab dan duet Tuti Subarjo atau Oni. Pasti orang lama tahu nih ya. Kemudian ada dangdut kontemporer yang telah berbeda dari akarnya, musik Melayu meskipun masih dapat kita rasakan sentuhannya ya. Di tahun 50 sampai 60 banyak berkembang orkes Melayu di Batavia ya, yang memainkan lagu-lagu Melayu dari Deli Sumatera. Kemudian dari musik Melayu Deli tahun 40 ke dangdut tahun 68. Orkes Melayu yang kita selalu tahu dari Om, ini sebutan yang masih sering dipakai ya, untuk suatu grup musik dangdut yang biasa itu orkes-orkes gitu ya, yang asli itu menggunakan alat musik, gitar akustik, akordeon, rebana, gamus, dan suling, bahkan gong. Musik Melayu Deli yang awalnya tahun 40 itu lahir daerah Deli Medan, kemudian ini juga berkembang di daerah lain termasuk Batavia alias Jakarta. Kemudian cikal bakal musik Minang modern itu juga cikal bakal dangdut bersama musik Melayu. Nah, ini sekaling keterkaitan ya. Nah, tentunya perkembangan dunia sinema pada waktu itu di politik anti-barat yang pada Presiden Soekarno menjadi pupuk bagi grup-grup ini. Nah, dari masa ini kita dapat seperti nama lagu nama P. Ramlee ya, waktu itu ya, Said Effendi dengan lagu Serojanya, Elia Khadam dengan gaya panggung seperti penari India, kemudian Husin Bawafi ya, yang juga adalah penulis lagu Ratapan Anak Tiri, lagu yang terkenal ya. Ya, dan juga yang lain-lainnya. Itu dia. Nah, gaya musik ini tuh bertahan hingga tahun 70 ya. Kemudian dimotori oleh Soneta Group pimpinan Haji Roma Irama ya. Kemudian nama-nama di 70-an itu ada Mansur S, M. Luffy, Ida Laila, Arafik, Musin Alatas. Nah, kemudian ada juga musik kelompok album pop Melayu seperti Kos Plus yang jaya pada masanya. Banyak banget ya pendengar. Kita masih akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda dengan lagu-lagu pilihan berikut ini.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, saya setelah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok secek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Ya baik, terima kasih pendengar masih bersama kita di sini ya, Pro Dangdut, bukan ya, Tergoda Terminal Goyang Dangdut ya, yang tentunya yang masih ingin bergabung silakan ya, mungkin tadi terima teleponnya agak bermasalah tapi nampaknya sekarang sudah baik ya, lupa saya pengaturan mixer baru ya. Kayak mana nih anak teknik nih, ya anak teknik, enggak saya saat ini jadi siaran ya. Baik, untuk tuan dan puan yang nak bergabung silakan 0761236006 atau 0811700959. Ha, kita terima, ada siapakah ini? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
1: Atika.
0: Atika ya, di Siak Hulu ya.
1: Semoga aku sehat ya, sehat-sehat berperasaan.
0: Iya, Ibu Atika aman. Oke.
1: Okay. Berkah, banyak umur, berkah tetap beramal ibadah.
0: Iya,
1: lancar dalam segala urusan.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Pergi dan pulang di dalam perjalanan dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin. Terima kasih.
1: Selamat sampai tempat tujuannya. Al-Fatihah.
0: Oke. Okay. Ibu, lagunya Bu, silakan Bu.
1: Apa ya? Yang nasihat ya, keramat lah ya.
0: Ada. Lagu malam ini sudah saya siapkan, ada No Comment, Goyang Guilty, Bebaskan Aku Dari Nasar, kemudian RT 5 RW 3.
1: Oh, itu aja lah.
0: Yang mana? RT 5.
1: RT 5 ya.
0: Oh, RT 5 RW 3. Oke, baik, nanti akan Lili hadirkan. Ya. Terima kasih Bu Atika.
1: Iya.
0: Baik.
1: Kirim salamnya boleh?
0: Oh, sedikit aja silakan Ibu.
1: Ya, terutama buat sayangku yang sedang bertugas. Luar biasa ya. Udah makan sayangku?
0: Sudah Ibu.
1: Nah, semoga sehat ya. Banyak duitnya ya.
0: Insyaallah.
1: Lancar urusan. Dan buat yang lain-lainnya ya, ya buat yang duit banyak tuh.
0: Baik.
1: Ya, semoga sehat semua, murah rezeki, lancar dalam urusan.
0: Okay.
1: Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan tentunya belakang berikutnya kita masih terima 0761236006 atau 0811700959 yang tentunya nampaknya belum kita bisa buka ya, nomor telepon studi nomor WA ya. Dan tentunya kita masih akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dalam program Tergoda untuk edisi hari ini, masih bersama Lili. Dan kita membahas ya mengenai dangdut sendiri dan akar-akarnya ya. Bagaimana sih musik dangdut ini sebetulnya itu berawal atau bermula ya, dari Melayu Deli ke dangdut 98 sampai dengan sekarang dengan populer lagu-lagu dan masuk dengan dangdut modern yang berkembang pada awal tahun 70-an yang tentunya sejalan dengan politik Indonesia yang ramah terhadap budaya barat, termasuk alat modern, gitar listrik, organ elektrik, perkusi, trompet, saksofon, oboe dan lain-lain yang dapat meningkatkan variasi dan berbagai kreativitas pemusik-pemusik. Nah, mandolin ini adalah alat musik ya, salah satu alat musik ya, petik tradisional ya, yang senar seperti gambus ya, tapi dia bisa elektrik nih ya. Nah, tentunya juga masuk sebagai unsur penting ya. Kemudian ada pengaruh dari musik rock ya. Dan juga ada banyak sekali ya yang kental terasa pada dangdut. Nah, tahun 70-an ini seperti mungkin yang kita ketahui, itu pernah ajang pertempuran bagi musik dangdut dan musik rock dalam merebut pasar musik di Indonesia sendiri. Ya. Baik, sementara untuk praktisi sejak masa ini musik Melayu telah berubah dalam pola ya. Pada akhir dawarsa 70-an itu berkembang versi dangdut humor ya, yang dimotori oleh Orkes Melayu Pancaran Sinar Petromax atau PSP yang berangkat dari gaya musik Melayu Deli, kemudian membantu diseminasi dangdut di kalangan mahasiswa. Sebut saja mungkin lagu Melayu Deli yang dihiasi dengan pantun-pantun dan musik-musik seperti Laila Hasyim ya, itu salah satu penyanyi favorit mama saya yang tentunya masih ada di Pro 4 ya lagunya, dan enak-enak ya. Terus ada musik dari bahasa Minahasa, kemudian Melayu Deli dan segala macamnya. Nah, dan di tahun awal 2000-an Orkes Pemuda Harapan Bangsa ya, tahun 78 ya, beberapa penangdut itu membentuk lembaga artis musik Melayu Dangdut Indonesia. Nah, Bagaimana dengan interaksinya? Banyak sekali pada saat ini ada lagu-lagu interaksi, ada pop disco, hip hop, rap, kemudian ada kenal dengan rock dude nih, dangdut rock ya, Nita Thalia misalnya, kemudian dansa elektronik, techno, house dan lain-lain yang dipopulerkan oleh Ameria, Melinda dan Nolita. Nah, Melinda tuh seperti capek deh mikirin kamu, ya seperti itu ya. Dan kemudian ada juga jaipongan dangdut Tarling ya. Tarling ini salah satu penyanyi yang saya kenal itu yang pernah kita wawancara di Perompat adalah Arnika ini itu adalah salah satu pemusik dangdut Tarling ya, gitar surling ya. Dan keroncong dan langgam Jawa seperti almarhum Didi Kempot ya, dan lagu-lagu Zapin. Seperti mungkin ada lagu Kopi Dangdut misalnya. Ini adalah bajakan lagu yang populer dari Venezuela. Ya, mungkin bernama yang jauh di sana. Nah, ini banyak memang ya. Kita akan hadirkan ya lagu yang sudah di request oleh Bu Atika tadi, ada RT5 RW3 ya, dari Mala Agata dan Jihan Audi. Nah, diikuti dengan lagu No Comment dari Cucu Wibowo dan Bunda Korlah. Jangan kemana-mana.

0: bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Baik, terima kasih Cici Ruang Puan, pendengar Perompak dengan lagu-lagu dangdutnya. Pukul 10:14 waktu Indonesia Barat, saatnya Lili tutup program Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Dan mohon maaf juga tidak terisa terima telepon. Dan sebagai lagu-lagu penutupnya, sudah Lili hadirkan Goyang Guilty, Bebaskan Aku dan lagu-lagu lainnya hingga 22:35 ya. Dan tentunya tak terasa 2 jam setengah sudah bersama kita dalam program Tergoda Terminal Going Dandut Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Jadi untuk tuan dan puan yang di luar sana, berhati-hati, selamat malam minggu. Alhamdulillah cerah ya. Dan jangan lupa pakai masker meskipun hujan sudah turun di wilayah Kota Pekanbaru ya. Tetap waspada dengan batuk ya akibat asap. Jangan lupa banyak minum air putih, jangan minum kopi, jangan ikutkan saya yang minum kopi. Tapi tetap banyak minum air putih ya, dan jangan lupa vitaminnya ya. Nah, kalau memang kita tuh rentan terhadap asap, jangan lupa siapkan oksigen portable di rumah ya untuk pertolongan pertama. Apapun itu, tetap kita selalu dihimbau untuk jaga kesehatan, berhati-hati di jalan ya. Dan tentunya Lili tutup program Tergoda hari ini ya. Semoga tuan dan puan dalam keadaan sehat dan terhibur dengan lagu-lagu pilihan dangdut yang sudah Lili hadirkan dari pukul 8:30 tadi ya. Dan tentunya selain itu, kita akan hadirkan rangkaian lagu-lagu Nusantara hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat dalam program Tergoda. Lili pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: adat melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Baik, terima kasih Cik Tuan dan Puan. Pukul 22 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat ya, dengan berakhirnya lagu Tak Ada Logika dari Trio Macan itu tadi. Pada program Tergoda Terminal Goyang Dangdut, saya kita hadirkan lagu-lagu Nusantara di ruang dengan Anda hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk telepon sudah kita tutup ya, mohon maaf ya. Dan kita kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu Nusantara berikut ini untuk Cik Tuan dan Puan.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya.
1: Oh, itu calon pemimpin daerah kita, nak. Yang nanti kita pilih dan coblos di TPS.
0: Yah, nanti aku mau lihat ayam nyoblos. Ayah pilih siapa?
1: Wah, gak boleh kasih tahu, dek. Tapi yang pasti, ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita.
0: Aku boleh nyoblos juga enggak?
1: Jangan ya, dek ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik.
2: Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan dek ya, jangan.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam.

At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Pedagang yang jujur lagi terpercaya kelak akan bersama-sama para nabi dan orang-orang yang jujur serta para syuhada. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga. Akan tetapi, karena penyakit itu, auratnya terbuka. Wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar disadari keimanan yang tinggi, bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai anak Adam, sesungguhnya
1: saudara pendengar, sampai di sini dan seselah tugas kami menyelarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Saudara dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkuasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kekayaan hakiki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

Ini telah menunjukkan pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya kita harus cukupkan untuk hiburan lagu-lagu Islami di kesempatan ini. Ini sudah tiba waktunya pendengar, kami hadir untuk Anda dalam program Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti insya Allah hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar ya, bersua kembali kita saat ini dalam program Mutiara Pagi. Kami hadirkan setiap hari untuk Anda program ini. Tentu langsung disiarkan dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan juga Anda dapat mendengarkan program ini disiarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru. Dan juga dirilai oleh studio penyiaran RRI Bengkalis. Bersua kita untuk hari ini pendengar di edisi Minggu atau Ahad ya, 11 Oktober 2026 yang juga bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Topik pembahasan khusus Anda dapat simak sepanjang Mutiara Pagi di kesempatan ini, itu terkait dengan angkuh dan sombong itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sesama manusia. Ya, kita akan kaji lebih dalam topik pembahasan ini pendengar bersama dengan narasumber kita dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, ada Al-Ustaz Dr. Haji Hasyim S.Pd.I. MA. Beliau merupakan Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bersua kita kembali di program ini ya, alhamdulillah Ustaz. Namun bagaimana kabar untuk pagi ini? Kabar sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah baik,
1: ya, alhamdulillah.
2: Seluruh para simpatisan kita.
1: Iya, baik. Selalu sehat kami doakan untuk Ustaz bersama keluarga, Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini menarik pembahasan kita tentang sifat angkuh dan sombong yang memang ini tidak disukai oleh Allah dan juga Nabi Muhammad serta kita sesama manusia, Ustaz ya. Nanti boleh Ustaz jelaskan kepada pendengar kita terkait dengan topik pembahasan ini. Namun untuk Anda pendengar Pro 1, bagi Anda yang ingin berpartisipasi nanti silahkan ya, barangkali ada yang ingin Anda tanyakan mengenai pembahasan kita ini, silakan bergabung 0761 24595, 0761 24595, atau nanti gabung di via pesan singkat WhatsApp kami pendengar ya. Tentunya bertanya sesuai dengan topik khusus kita, Anda bisa bergabung di 0811 7673 991, 0811 7673 991. Kita akan simak dulu, mungkin Ustadz bisa di awal kebersamaan ini dijelaskan hal apa yang memang perlu kita ketahui terkait dengan sifat atau sikap angkuh dan sombong ini yang memang tidak disukai Allah dan juga Nabi Muhammad, bahkan kita juga sesama manusia. Silakan Ustadz Hasyim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak ibu para pendengar yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah memberikan kesempatan kita bersua kembali dalam dialog melalui Pro 1 RRI Pekanbaru. Semoga di antara kita yang aktif mengikuti materi ini ya bermanfaat, mengingatkan ilmu yang sudah mungkin kita ketahui bersama. Salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu para pendengar yang kami cintai, dialog kita pada pagi ini dengan materi yaitu angkuh dan sombong, tak disenangi atau tak disayangi atau tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sesama manusia. Tiga yang tak mencintai kita apabila kita memiliki sifat angkuh dan sombong. Pertama, Allah tak mencintai kita. Yang kedua, Nabi Muhammad tak mencintai umatnya. Tentu kalau tak dicintai oleh Nabi Muhammad di hari akhirat, kita tak diberikan syafaat. Kemudian, dan manusia juga tak mau bergaul dengan kita. Tak senang dengan kita. Apabila kita memiliki sifat angkuh dan sombong. Kedua sifat ini adalah sifat yang tercela yang harus dijauhi dalam kehidupan kita. Selawat dan salam kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang kami cintai, angkuh dan sombong, Allah tak mencintai. Sombong, angkuh dan angkuh adalah orang yang selalu meninggi dalam pembicaraannya, tak sedikit pun merendah. Sombong. Dan bagaimana Allah? Allah itu adalah pengasih, penyayang. Dan Allah haknya untuk memiliki kesombongan, berkuasa. Ini dipakai oleh manusia dalam kehidupannya. Sombong ini, makanya Allah tak akan mencintainya. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang. Allah itu berkuasa. Segalanya, segala-galanya adalah di bawah kekuasaan Allah. Haknya Allah. Kesombongan itu sebenarnya. Tapi Allah tak menyebut. Lalu dalam sejarah ini, siapa manusia yang sombong? Kalau dalam sejarah adalah Fir'aun. Ana rabbakumul a'la, dia mengatakan kepada masyarakatnya, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Sombong dia. Angkuh dan sombong ini bisa ada dari setiap diri manusia. Yang berilmu bisa sombong dengan keilmuannya. Yang hartawan bisa sombong dengan hartanya. Yang punya pimpinan jabatan yang tinggi bisa sombong dengan jabatannya. Kecuali orang beriman. Kalau dia selaku orang beriman, sekalipun dia hartawan, sekalipun dia dielu-elukan orang kena keilmuannya, tapi dalam kehidupannya tetap lahir, dilihat, dirasakan oleh manusia sekitarnya, yaitu sifat tawadu, rendah hati. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatul hasanah, contoh yang baik. Beliau apabila dihormati oleh pemimpin kafir Quraisy, beliau tidak merasakan kebesaran diri di tengah-tengah mereka. Beliau apabila diejek, direndahkan, beliau juga tidak merasakan kerendahan diri di tengah-tengah mereka. Tapi dia memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Beliau disebut Allah dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah. Makanya dalam kehidupan manusia ini tidak ada orang yang patut kita contoh, kita tiru, kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mencintai orang-orang yang tawadhu, rendah hati, dan jauh dari angku dan kesombongan. Apalagi manusia. Manusia juga tidak mau bergaul, tak sukai orang yang sombong, yang angku. Dalam pembicaranya meninggi, dalam tindak tanduknya nampak kesombongannya. Makanya sombong ini, angku ini adalah sifat tercela yang tak disukai oleh Allah, tak disukai oleh Nabi, apalagi tak disukai oleh manusia dalam pergaulannya. Untuk berkembangnya materi ini, kami berikan kesempatan kepada seluruh para pendengar untuk sama-sama kita kembangkan bagaimana dengan kehidupan kita hari ini. Apakah manusia ini sudah banyak yang angku dan sombong? Atau manusia ini, alhamdulillah, dengan ilmunya, dengan keimanannya, makin lahir sifat tawadu ataupun rendah hati? Sementara demikian uraiannya.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Ya, pendengar, sudah kita simak bersama ya penjelasan mengenai seperti apa angkuh dan sombong ini tidak disukai oleh Allah dan juga Nabi Muhammad serta sesama manusia. Kita dengarkan tadi telah disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA yang merupakan Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Baik, untuk itu pendengar Pro 1, kini sudah tiba waktunya ya. Kami buka atensi bagi Anda yang ingin berpengalaman

0: Ustaz Hasyim, silakan.
1: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
1: Iya, Pak. Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah, berkat doa Ibu, mudah-mudahan semua kita sehat.
0: Amin.
1: Iya, Pak. Semoga kita sehat selalu semuanya, ya, Pak.
0: Amin.
2: Iya, sama-sama, Bu.
1: Yang ingin saya tanyakan gini, Pak. Bagaimana kita menentukan orang itu sombong dan angkuh? Apakah dari perbuatannya, perkataannya, kecantikannya, kegantengannya? Apakah orang yang sombong-sombong ini termasuk golongan Fir'aun juga, Pak? Nah, itu aja mungkin pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar kita dari Rohul, Ibu Isal. Boleh Ustaz langsung menanggapi apa yang beliau sampaikan tadi. Silakan Ustaz.
2: Iya, bagaimana mengetahui bahwa orang itu sombong. Yang terutama memperhatikan kesombongannya itu dari tutur katanya. Dari sikapnya nampak kesombongannya. Apalagi sedangkan belum dia nampak berbuat, tapi dari perkataannya kita tak menyukainya. Nampak kesombong itu, saya yang bangun, ini saya yang bangun. Dia sebut, dia bilang satu persatu. Itu kan menyebutkan kesombongannya. Makanya kita mengira orang yang seperti ini, ya agak dangkal pengetahuan agamanya, kurang keimanannya. Harus dia kembali dekat dengan agama ini, termasuk mungkin di antara kita yang aktif mengikuti dialog ini mengingatkan agar kita menjauhi sifat kesombongan ini. Karena tadi sudah dikatakan hak kesombongan itu haknya Allah, Allah yang berkuasa. Tidak ada harus dimiliki oleh manusia. Nabi tak suka kepada umatnya yang sombong ini. Manusia apalagi nak mau kita bergaul dengan orang yang sombong. Jadi kesombongan seseorang itu kembali, itu terutama dilihat dari tutur katanya, dari ucapannya. Makanya kita sebagai hamba Allah ini banyak membawa dengan kata-kata insya Allah. Supaya Allah tidak mengira, menilai kita ini sombong. Bisa kamu mengerjakan ini? Saya coba insya Allah. Berarti kita merendahkan diri. Insya Allah itu pengertiannya apa? Jika Allah menghendaki. Kita budayakan dalam kehidupan ini kata-kata insya Allah. Oh, kamu hebat ya? Hebat, tidak ada tandingannya. Lalu apa keluar dari mulut kita? Masya Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah? Bukan kelebihan saya. Allah yang menghendaki. Masya Allah. Ada sesuatu yang menyenangkan kita kan, kita budayakanlah dalam kehidupan dengan tutur kata Masya Allah. Kalau sesuatu yang hal yang ditanyakan bisa mengerjakan, kita jawab dengan kata Insya Allah. Kalau sesuatu hal yang menyenangkan, digelarnya kita seorang kiai, seorang pejabat tinggi dihormati, ya lahir dari mulut kita kalau kata-kata yang mulia, yang terhormat, misalnya kiai, lalu dijawab dalam hati alhamdulillah. Masih ada orang menghormati saya. Seolah-olah kebalikannya, apakah saya tak mau menghormati orang? Atau muncul kesombongan saya? Jangan berpikir macam itu untuk menanamkan pada dirinya sifat tawadu atau kerendah hati. Jadi kembali dari pertanyaan Ibu tadi, kesombongan itu bisa juga dilihat dari tutur katanya atau dari perkataannya. Oleh karena itu, bertutur kata atau berkatalah dalam pergaulan kata-kata yang menjauhkan menilai diri kita di mata Allah.

0: dan di mata sesama manusia, yaitu sifat kesombongan. Saya kira itu jawaban dari pertanyaan Ibu tadi.
1: Iya, baik Gustan, terima kasih sudah menanggapi apa yang disampaikan oleh Bunda Isal dari Rohul. Ada waktu kita untuk Anda pendengar yang ingin kembali berpartisipasi, kami sudah buka line telepon di nomor yang sama tentunya bisa Anda gunakan, yaitu 0761 24595. Kita menyapa kembali Ustadz ya, ini ada pendengar kita yang berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, tampaknya belum tersambung dengan tepat ini sambungan teleponnya. Silakan diulang kembali untuk ke Bapak atau Ibu tadi yang sudah berpartisipasi, namun sambungan telepon terputus ya. Baik, sayang sekali. Oke, masih terputus, sayang sekali. 0761 24595 pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
1: Iya, Ibu. Dengan siapa?
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa, Ibu? Kita komunikasi dari telepon saja, Ibu. Mungkin radionya boleh dimatikan dulu.
2: Terima ya. Kasih.
1: Dengan ya. Ibu siapa? Mendengarkan saya dari HP-nya saja terlebih dahulu, Ibu. Dengan Ibu Sur. Ibu Sur di mana?
2: Dengan Ibu Sur.
1: Iya, Bu Sur, di mana posisi?
2: Iya. Halo?
1: Iya, baik, Ibu, silakan. Apa yang ingin disampaikan, Ibu?
2: Iyalah. Ini dengan siapa ya?
1: Dengan saya, Suci, Ibu.
2: Dengan Ibu Sur.
1: Baik, halo.
2: Ibu Sur di Sutomo.
1: Silakan, Ibu Sur.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sur.
2: Yang akan saya tanyakan begini, Pak Ustaz ya. Halo?
1: Iya, Ibu.
0: Iya, Bu. Pagi.
2: Yang saya tanyakan begini, Pak Ustaz, ya, mengenai apa namanya nih? Mengenai telepon menelepon ini, Ustaz. Mengenai telepon menelepon ini, ya.
0: Iya, lanjut, Bu.
2: Jadi yang saya tanyakan, kadang-kadang kan kita enggak sengaja. Jadi kadang-kadang kita menelepon kepada seseorang, kepada teman, kepada teman juga. Jadi itu kadang-kadang dicuekin aja telepon kita itu lama, tak diangkatnya. Padahal kan dia tahu kita menelepon pada teman-teman itu, dia tak sengaja. Apakah itu jatuhnya kepada sombong tadi? Tak sengaja namanya, Ustaz. Cuma telepon. Kita nelpon tapi tidak diangkat, dicuekin aja. Apakah itu jatuh ke dosa sombong itu, Ustaz?
1: Baik.
2: Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sur di Sutomo, Ustaz. Nah, ini bagaimana perihal ini? Kita berkomunikasi banyak sekarang kan pakai telepon begitu ya, Ustaz. Ya, namun di saat kita menelpon seseorang, ini ada yang memang dengan sengaja tidak menjawab telepon kita. Nah, ini bagaimana, Ustaz, penjelasannya? Silakan.
0: Allah tidak melihat seseorang. Hanya Allah melihat hati dan perbuatannya atau perkataannya. Jadi, sekalipun manusia tidak tahu, Allah tidak tidur. Dia mengetahui hatinya. Kalau dia berpikir ke arah kesombongan dalam hatinya, tentu Allah mengetahui. Tapi kalau dia tidak ada berniat di situ sifat kesombongannya, kita pun jangan pula berburuk sangka. Ini tidak diangkatnya, sombong kali dia. Yang kita berburuk sangka, kita tadi anjurkan oleh agama untuk selalu berbaik sangka. Nah, tapi kalau dia bertutur kata jelas perkataannya mengarahkan kesombongan, ya manusia mengetahui tak suka lah dengan perkataan yang meninggi itu, yang kasar itu. Segala sesuatu disebutnya dia yang lebih, yang lainnya lemah. Itu kamu usaha, saya yang membantu. Saya memberikan modal pada awalnya, Makanya hari ini kamu berkembang usahamu. Tapi jangan lupa, saya yang membantu. Kalau bukan karena saya, ini kan muncul kata-kata yang tak baik. Oleh karena itu, kata-kata yang tak baik itulah yang harus kita jauhi dalam pergaulan agar Allah sayang kepada kita. Nabi mencintai umatnya yang rendah hati. Kemudian manusia dicintai oleh Allah dan Nabi serta sesama manusia. Ini harapan kita. Saya kira mungkin itu jawaban saya dari pertanyaan ibu ini.
1: Iya baik Ustaz. Di penghujung waktu ternyata kebersamaan ini Ustaz, di waktu yang tersisa mungkin boleh dari Ustaz seperti apa pesan ataupun juga kesimpulan terkait dengan pembahasan khusus kita ini. Ustaz Hasyim silakan.
0: Bapak ibu para pendengar yang saya cintai, kita mulai dari dekat keluarga, seorang suami, seorang ayah, juga walaupun dia yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya, dia tetap mencontohkan hal-hal yang baik, yang terpuji. Jangan mencontohkan kepada keluarganya, yaitu kata-kata yang tidak baik, apalagi merupakan kesombongan. Kalian kalau tak punya rumah, kalau tak ada saya, tak akan punya rumah. Kalian kalau kena ayah, tak akan sekolah. Anak pun sadar sendiri dia. Diajarkan ilmu kesantunan kepada orang tuanya. Apalagi seorang suami berkata kepada istri, carilah yang lain. Kalau tidak kena saya, tidak akan ada ini. Ini kan kata-kata yang menyinggung yang tak baik. Apalagi juga seorang istri. Selama ini apa yang bisa abang buat? Juga kesombongan itu jangan dimulai dari rumah tangga kita. Termasuk dalam pergaulan. Apalagi kalau kita diberikan amanah dalam masyarakat sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang RT, sebagai seorang RW sampai ke tingkat tinggi, hendaklah selalu kita melontarkan kata-kata yang baik. Jangan lindungi lidah kita dari kata-kata yang dapat menyakiti hati orang lain, terutama dari kata-kata kesombongan ini. Karena dari judul kita pada pagi ini, bahwa kesombongan itu Allah tak menyukai, tak mencintai hambanya. Kemudian Nabi tak mencintai umatnya yang sombong, apalagi manusia. Manusia tak akan mau bergaul baik dengan orang-orang yang sombong. Yeah. Oleh karena itu, kesombongan ini tadi di awal sudah kita katakan, bisa hinggap pada di setiap diri manusia. Yang berilmu bisa sombong dengan ilmunya.
1: Yeah.
0: Yang pejabat, yang pimpinan, yang berkuasa, yang berpangkat tinggi,
1: yeah,
0: bisa sombong dengan kelebihannya.
1: Mm-hmm.
0: Kecuali yang tidak sombong itu hamba Allah yang beriman. Dia selalu mengkaitkan ke dalam dirinya bahwa yang berkuasa ini tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Nice.
0: Ini yang tertanam keyakinan dalam dirinya.
1: Yeah.
0: Sehingga dimanapun dia berada, dia tetap mengembangkan, memiliki, mempraktikkan yaitu sifat tawadhu, rendah hati, dan jauh dari kesombongan.
1: Baik, Ustaz.
0: Baik sikapnya, apalagi dari tutur katanya.
1: Yeah.
0: Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat memiliki sifat tawadhu, rendah hati.
1: Amin.
0: Agar kita dicintai Allah dan dicintai Nabi dan disenangi oleh kawan-kawan dalam pergaulan.
1: Yeah.
0: Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang dari materi dari uraian ini. Wal'afu minkum. Wallahu waliyut tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Al-Ustaz Dr. Haji Hasyim SPDI MA. Semoga kiranya apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kami cukupkan untuk mutiara pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi langsung, pendengar ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasleh pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan, ratusan warga terdampak banjir di Kota Padang, Sumatera Barat, dievakuasi tim gabungan pada Sabtu 10 Oktober 2026. Petugas mengerahkan sekitar 200 personel untuk menyelamatkan warga di Kecamatan Kuranji dan Koto Tangah yang terdampak luapan sungai. Tim gabungan terdiri dari personel Polri, TNI, BPBD, Kantor SAR Padang, relawan dan masyarakat setempat. Evakuasi diprioritaskan bagi kelompok rentan seperti bayi, anak-anak, dan lansia. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Brigjen Pol Solihin, mengatakan ratusan warga telah berhasil dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Menurutnya, Kecamatan Kuranji dan Koto Tangah menjadi wilayah yang mendapat perhatian khusus karena terdampak cukup parah. Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, persoalan pembagian uang warisan diduga menjadi pemicu seorang pria berinisial K membakar rumah peninggalan orang tuanya yang ditempati saudaranya di Kelurahan Sungai Geniot, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau. Kasih Humas Polres Dumai, AKP Zaini Waluyo, mengatakan peristiwa kebakaran itu terjadi pada Jumat 9 Oktober 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tim yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Sungai Sembilan, Ibda Charles L. Pasaribu, kemudian memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab kebakaran tersebut. Berdasarkan keterangan saksi sebelum kebakaran terjadi, K terlihat berada di bawah kolong rumah panggung milik korban. Saksi juga mengaku melihat K seperti menyiramkan sesuatu sebelum menyalakan api menggunakan mancis. Polisi selanjutnya melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan K. Pada Sabtu sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, petugas mendapat informasi bahwa K berada di sebuah warung milik Hamus di Kelurahan Sungai Geniot. Polisi menduga pembakaran dilakukan dengan cara mengumpulkan daun pisang kering, membungkusnya menggunakan jaket, kemudian meletakkannya di bawah kolong rumah panggung, Cetan dan Puan. Bungkusan tersebut lalu dibakar menggunakan korek api berwarna merah. Terkait motifnya, Zaini menyebut dugaan sementara mengarah pada persoalan pembagian uang hasil penjualan sisa harta warisan orang tua mereka. Sekian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

107,9 FM Suara Budaya Riau, Cetun dan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini dalam rangkaian Tepak Pagi jika akan menemani ruang dengar Cetun dan Puan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat atau jelang Tepak Siang. Tentunya kita akan bersama dengan program-program menarik, lagu-lagu Melayu Pesisir Cetun dan Puan akan menemani akhir pekan Cetun dan Puan hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Karena hari ini Car Free Day ditiadakan, jadi olahraganya di rumah saja ya, workoutnya di rumah saja. Mungkin bisa menghabiskan waktu yang berkualitas lebih baik bersama keluarga di rumah Cetun dan Puan pagi hari ini ya. Tapi kalau misalnya memang mau stop dulu untuk olahraga dengan hari Minggu ini, diganti dengan teh pagi atau makan nasi goreng pagi bersama juga boleh Cetun dan Puan. Seperti biasa pukul 7, pukul 6 dulu ya, hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan berada dalam segmen Beranda Budaya. Kemudian nanti kita lanjutkan hingga pukul 8 juga sama dalam Beranda Budaya. Kita akan bahas budaya-budaya Nusantara yang menarik untuk Cetun dan Puan tentunya.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: Mengenal rumah adat di Indonesia.
5: Rumah adat Provinsi Riau. Rumah adat Provinsi Riau dikenal dengan nama Selaso Jatuh Kembar. Dinamakan Selaso Jatuh Kembar karena ia memiliki selasar atau selaso yang lebih rendah dibandingkan dengan ruang tengah. Dari keseluruhan, bahan untuk pembangunan rumah adat ini adalah dari bahan alam. Atapnya terbuat dari daun rumbia yang diikat menggunakan rotan pada tulang atau pagar kuat. Sementara bagian lainnya seperti dinding, tiang, atau lantai terbuat dari kayu-kayu kualitas terbaik seperti kayu meranti, kayu punak, atau kayu medang. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar pada masa dahulu digunakan sebagai balai pertemuan adat. Oleh karena itu, rumah adat ini juga disebut sebagai Balai Selaso Jatuh. Kendati bukan digunakan untuk rumah tinggal, rumah adat ini tetap dibagi beberapa ruangan. Ada ruang untuk bermusyawarah dan ruang untuk menyimpan benda-benda. Selain ukurannya yang besar dan terdiri atas beberapa tingkat, ada beberapa karakteristik yang dimiliki rumah adat Selaso Jatuh Kembar dibandingkan rumah adat Melayu lainnya. Filosofi dan karakteristik yang kemudian menjadi ciri khas rumah adat Riau ini adalah memiliki silangan pada ujung atap atau perabung yang disebut sulo bayung dan silangan pada kaki atau yang disebut sayok layangan. Silangan ini merupakan simbol bahwa masyarakat Melayu Riau adalah masyarakat yang religius.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Imbauan konsumsi beras yang tersedia di pasar dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras, Cetuan dan Puan, sebelum kita masuk ke beranda budaya pagi hari ini. Sebab dalam rangka menjaga ketahanan pangan serta ketersediaan dan stabilitas harga beras di Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Riau mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam memenuhi kebutuhan beras sehari-hari. Pemprov Riau mengimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau untuk membeli dan mengkonsumsi beras yang tersedia di pasar sesuai dengan kebutuhan rumah tangga dan juga mempertimbangkan jumlah anggota keluarga dan pola konsumsi sehari-hari. Tidak melakukan pembelian dalam jumlah yang berlebihan di luar kebutuhan normal. Tidak melakukan panic buying atau penimbunan beras, serta tidak menyimpan beras dalam jumlah yang tidak proporsional dengan kebutuhan rumah tangga, Cetan dan Puan. Tidak terpaku pada jenis, kualitas atau merek beras tertentu dan bisa memilih beragam beras yang tersedia di pasar dengan mempertimbangkan kebutuhan, kualitas, harga, serta kemampuan daya beli masing-masing. Dan juga tidak mudah terpengaruh oleh informasi atau isu mengenai kelangkaan dan juga turut menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga beras di Provinsi Riau dengan berbelanja secara bijak, memenuhi kebutuhan pangan secara wajar, serta melaporkan kepada pemerintah daerah atau instansi terkait apabila menemukan indikasi kelangkaan atau kenaikan harga beras yang tidak wajar, Cetuan dan Puan.

0: Kak.
1: Cepat.
0: Dek, bangun. Kok banjir? Angkat yang itu, Kak. Yang itu.
1: Iya, yang itu. Cepat, Batu Kakak.
0: Enggak, yang itu juga, yang itu.
1: Iya, yang itu juga. Ayo, cepat ditinggikan. Cepat.
0: Iya. Makanya, buang sampah jangan sembarangan.
2: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makainya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi, corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Cetuan dan Puan pergi ke Pekan membeli katun. Katun dibeli untuk Cik Kasih. Kalau berunding, eloklah berpantun. Maksud disampaikan, hati pun bersih. Cetuan dan Puan kembali bersama Beranda Budaya. Masih bersama Jia tentunya di RRI Program 4 Pekan Baru. 95.9 FM Suara Budaya Riau. Cetuan dan Puan, pagi ni kita nak berbual lah sikit tentang satu kebiasaan yang cukup menarik dalam budaya Melayu, Cetuan dan Puan, iaitu berpantun ketika menyampaikan maksud. Nah, jadi orang-orang Melayu dulu kalau hendak menyampaikan sebuah perkara, tak semestinya terus menyebutkan maksudnya secara terang-terangan. Ada kalanya kata tu dibuka dengan pantun, maksud disampaikan dengan kiasan dan juga jawapan pula nanti diberikan dengan bahasa yang bersopan, bahkan dibalas pantun pula, Cetuan dan Puan. Inilah yang menarik. Pantun bukan sekedar untuk bersuka-suka atau berbalas kata dalam majlis keramaian. Dalam keadaan tertentu, pantun pun boleh jadi cara untuk membuka bicara, kemudian menyampaikan hasrat, menjaga hubungan baik antar dua pihak, bahkan sampai kepada pantun nasihat, Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, kalau kita mendengar orang berpantun, tentu yang terbayang ialah empat baris kata, ada sampiran, ada isi, bunyi dia berirama pula, sedap didengar ya. Kadang-kadang buat kita tergelak, senyum pula, Cik Tuan dan Puan. Nah, tapi di sebalik keindahan pantun, tersimpan satu kemahiran berbahasa. Sebab orang yang pandai berpantun ini bukan hanya pandai memilih kata yang sedap didengar, tapi juga tahu macam mana hendak menyampaikan maksud sesuai dengan keadaan, Cik Tuan dan Puan. Misal, kalau hendak menegur seseorang, teguran itu boleh disampaikan dengan bahasa yang lembut. Nah, kalau hendak bertanya tentang satu perkara, pertanyaan pun boleh dibuka dengan kata-kata berkias. Begitu pula apabila hendak menyampaikan hasrat, pantun pun boleh menjadi pembuka jalan sebelum pembicaraan masuk kepada perkara yang sebenarnya, Cik Tuan dan Puan. Nah, jadi inilah salah satu nilai dalam budaya bertutur orang Melayu, iaitu menjaga tutur kata dan mengambil kira perasaan orang yang mendengar. Jadi kita taklah sembarang-sembarang saja bercakap, kita mesti ambil kira orang yang dengar cakap kita ni nanti sakit hati ke tak, atau bisa terima dengan baik ke tak. Macam tu, cerita orang Puan. Kalau kita tengok adat Merisik dan Meminang, kita akan nampak bagaimana pentingnya cara menyampaikan maksud, Cik Tuan dan Puan. Nah, apatah lagi orang-orang nak kahwin. Kalau pepatah anak muda sekarang ni, dua orang yang jatuh cinta, sekampung yang sibuk. Nah, ya, nah, macam mana lagi? Dalam adat pula, ya kan? Jadi dalam adat, kedatangan sesuatu pihak itu bukanlah kunjungan biasa. Ada hajat yang hendak disampaikan biasanya. Kemudian ada perkara yang hendak ditanyakan dan ada pula jawapan yang hendak didengar, Cik Tuan dan Puan. Nah, oleh sebab itu pembicaraan itu perlu dilakukan dengan tertib dan juga penuh hormat, Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, kita akan sambung lagi nanti, masih berbual pasal pantun ni. Kita akan dengarkan dulu satu tembang lagu dari Tiaramon, ada Bunga Nirwana.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo.
1: Loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: dengan kain putih dan dibimbing oleh seorang mediator yang disebut sebagai Tengkorong. Ia akan melantunkan tembang tertentu yang dipercaya merupakan tembang untuk memanggil roh halus yang akan merasuki tubuh orang yang akan melakukan tari pakon. Tarian ini sendiri dilakukan saat si penari dalam keadaan setengah sadar. Ia akan menari di atas bara api dengan diiringi alunan musik tradisional, yang mana alat musik tersebut berupa dua buah gendang, petuk, kekenat, dua buah kekajar, derincik, gong, dan suling panjang. Meski tergolong langka, namun tarian pengobatan yang memiliki unsur magis ini masih dilakukan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Cetuan dan Puan, kita masih berbual soal pantun. Nah, jadi memang pantun ini ialah salah satu kata-kata Cetuan dan Puan yang berkias ketika hendak menyampaikan sebuah niat Cetuan dan Puan. Nah, tadi kita cakap pasal pantun ketika merisik ataupun meminang, ya. Jadi dalam tengah tradisi masyarakat Melayu, pantun ini digunakan untuk membuka bicara dan juga berbalas kata antara pihak yang datang dengan tuan rumah. Maksud tidak semestinya disampaikan secara langsung pada awal pertemuan. Ada pembuka kata, ada kiasan, kemudian barulah percakapan itu bergerak pada tujuan sebenar. Cuba kita bayangkan apabila dua pihak bertemu untuk membincangkan perkara penting, tentu lebih elok lagi kalau suasana itu dimulakan dengan kata-kata yang menyenangkan hati, ya kan? Jadi pantun ini boleh membantu mencairkan suasana, Cik Tuan dan Puan, menunjukkan kesopanan serta memberikan ruang kepada kedua pihak untuk saling memahami satu sama lain, Cik Tuan dan Puan. Nah, sekarang ni zaman boleh dah berubah. Kita lebih banyak berkomunikasi melalui telefon, pesan ringkas, media sosial. Kadang-kadang pula sebab terlalu cepat hendak menjawab, kita terlupa memilih kata yang sesuai. Dan lagipun orang bisa salah faham. Jadi sebab itulah nilai yang terkandung dalam pantun masih elok lagi untuk kita pelajari. Bukan bermakna setiap perbincangan zaman sekarang ni mesti disampaikan dengan pantun. Tetapi sikap berhati-hati dalam berkata-kata, menghormati pandangan orang lain, serta menyampaikan teguran tanpa menjatuhkan maruah seseorang, semuanya masih lagi berguna dalam kehidupan seharian. Pantun mengajarkan kita bahawa berunding itu bukan soal siapa yang paling kuat bercakap atau siapa yang paling cepat membalas. Berunding ialah usaha untuk mencari persepahaman, mendengar jawapan, dan juga menjaga hubungan sesama manusia, Cik Tuan dan Puan. Jadi apabila kita belajar pantun Melayu, jangan cuma dihafal rima dan bunyinya saja. Kita akan cuba pahami nilai yang terkandung di dalamnya. Di situlah nanti warisan bahasa akan jadi pedoman dalam kehidupan kita, Cik Tuan dan Puan. Anak nelayan pulang ke pangkalan, singgah sebentar membeli ikan. Bahasa yang elok jadi pegangan, berunding dengan baik. Eratlah hubungan.